0: Assalamualaikum, selamat pagi, good morning everybody. Salam hujung minggu dan sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan ni. Kita nak ceritakan kepada anda sekejap lagi berkenaan dengan kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia ataupun JAM. Tapi tahun ni ada cerita baru yang kami nak kongsikan kepada anda. Yang mana satu lagi program Tonggak, bahagian program Radio RTM yang akan dilaksanakan sempena bulan kebangsaan. Tapi itu cerita sekejap lagi, mohon stay tune, mohon tunggu sebab Mami dengan Mamu pun nanti kita nak bawakan kemeriahan ini ke Zon Utara. Okay, tapi yang pastinya untuk anda di jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Antara lagu-lagu yang menanti, sekejap lagi terbaru daripada Awira, April Rosa dan juga Fik Halim dengan Gila. Kita juga ada lagu ini. Dengan Knock Knock menanti anda. Kalau nak relax, nak tenang kan, di sana ada, di sini ada. Siapa? Mawar dan Penawar. Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Terus kekal setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.
2: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Kesejahteraan dinikmati.

Baru saja kita stream bendera daripada Faizal Tahir. Dan pastinya juga bulan kebangsaan kita telah pun tiba kan. Ada pertengahan dan ni dekat-dekat sangat dah kita nak meraihkan hari kebangsaan kita. Jadi jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita kan. Kebanggaan kita. Dan pastinya juga Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Itu tema yang dibawakan untuk bulan kebangsaan untuk tahun ini. Jadi pastikan anda terus juga menyemarakkan rasa cintakan negara. Cue masa lagi kat teman anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Dan tadi Q ada janji nak cerita berkenaan dengan SAM. Kalau sebelum ni mungkin anda pernah dengar JAM ataupun Jelajah Aspirasi Malaysia. Dan tahun ini RTM terus membawakan kepada anda satu lagi program iaitu Semangat Aspirasi Malaysia 2026, yang mana ia merupakan kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia 2025 sebelum ini, yang merupakan program tonggak bahagian program radio yang dilaksanakan semasa bulan kebangsaan. Dan program ini merupakan usaha berterusan RTM untuk terus mendekatkan diri kepada audiens dan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR yang dijalankan. Jadi jangan lupa untuk ikuti majlis pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos hari ini di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor, yang bermula jam 9.30 minit pagi. Lintas langsungnya menerusi Selamat Pagi Malaysia dan juga stesen-stesen radio RTM. Jadi Semangat Aspirasi Malaysia, satu suara satu jiwa. Q nak bagi hint sikit kepada anda yang mana untuk penutupnya nanti ada cerita untuk kita lah dekat utara ni. Mau duduk tunggu, mau duduk steady, mau duduk relax, janji kami bagi. Kan? Dan Sam menanti anda nanti. Alright, itu cerita untuk Sam. Dan untuk anda juga terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan kena tunggu lah sekejap lagi, kita simpan lu mau duduk bagi semua atau relax kan. Lain dulu, salam muzik dengan Pusaka, terus layan Muter FM, segalanya untukmu.

0: nyata, segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja Kersati, keris dihunus, dilangkah, dihula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita baru saja stream Juliet daripada Akim and Major Street. Lagu ini juga ada dalam carta top 10 Mutiara. Kalau anda nak undi, jangan lupa untuk mengundi pada hari esok. Ada di Facebook dan juga WhatsApp channel carta top 10 Mutiara. Yang terlepas semalam, jangan lupa hari ini ada ulangannya jam 2 petang nanti dalam carta top 10 Mutiara. Minggu ini bersama dengan Amin lah, sebab Q ada program itu hari. Tapi don't worry, kita juga akan sediakan kepada anda lagu-lagu terbaik. Sebut pasal yang terbaik, pastinya kita di bumi yang bertuah, di Malaysia ini, kita bakal meraihkan sambutan Hari Kebangsaan kita macam biasa tanggal 31 kan. Kita daripada kecil sampai ke besar mesti tahu dah tanggal 31. Tapi jangan lupa juga kena ambil tahu juga berkenaan dengan tema yang dibawakan kali ini, yang pastinya untuk anda semua Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita nak kongsikan sedikit yang mana tema untuk HKHM 2026 ini, yang mana rasionalnya adalah gambaran visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan istilah madani yang berakar daripada konsep tamadun ataupun civilization yang merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Dan fokus utama tema ini adalah untuk memastikan bahawa kesejahteraan bukan sahaja dikecapi oleh golongan tertentu tetapi oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Jadi untuk anda semua tanpa pengecualian juga, untuk anda yang nak kongsikan ucapan anda, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami ataupun nak join Q di live TikTok pun boleh juga sekarang. Kata cariannya senang saja, Q Umbrel. Q tengah live sekarang ni, ataupun anda boleh terus juga ke Instagram ataupun TikTok rasmi Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Dekat situ kita sediakan kepada anda live, boleh join sekarang juga. Alright, nak hantarkan ucapan silakan di situ. Dan Q nak raikan juga kiriman daripada Kasih Latifah. Katanya kat sini, salam dari kami semua di Singapura, Hajah Nur Kamariah dan Haji Yusof dan juga Zack Pantun. Nak dengarkan hari ni Q, belanjalah sikit lagu Hukuman Pada Pesona daripada Meditasi. Okey, boleh sekejap lagi akan belanja untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Memang kelas.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, selamat pagi. Dah 9.30 minit pagi waktu ini. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang. Dan kalau anda yang stream kami juga waktu ini, terima kasih. Kalau belum lagi, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery, aplikasi RTM Click. Alright, sekarang ni kita nak kongsikan juga kepada anda. Kita sedia maklum kalau mungkin yang sekarang ni di Pulau Pinang kan, tengok luar tu bersepor, tu berkabur. Siapa tu bukan kabur semua, itu jerebu. Kan? Kalau ikutkan keadaan itu memang agak membuatkan kita rasa tak selesa. Yalah, tapi untuk kita juga ambil cakna dan juga ambil tahu yang mana keadaan jerebu, 8 kawasan di Malaysia catat bacaan udara tidak sihat. Serian rekod satu ataupun IPU tertinggi, iaitu dengan satu angka yang yalah kita bimbangkan juga, 198. Itu di Sarawak. Manakala ada dua lagi kawasan, iaitu di Kuching, Sri Aman dan juga ataupun tiga sebenarnya yang juga di Sarikit dengan bacaan 185 hingga 151. Itu antaranya. Dan di Semenanjung ni antara kawasan yang pastinya mencatatkan kualiti udara tidak sihat di sebelah pagi ini, antaranya di Johan Setia di Selangor dengan bacaan 155, Sungai Petani di Kedah dengan 127 dan juga Taiping di Perak dengan 116. Tapi kalau boleh kita kongsikan seketika untuk anda antaranya perkembangan semasa, khususnya menerusi beberapa aplikasi antaranya Jabatan Alam Sekitar dan juga Air Pollution Index Real Time Quality. Ini antara yang Q sempat jengah seketika. Kalau di Pulau Pinang ini, bacaan semasa khususnya di dalam pulau ni sekitar 80 ke 91, manakala antara yang agak tinggi juga semasa adalah di Prai dengan bacaan sekitar 151. Ini cukup membimbangkan. Jadi untuk anda juga kena sentiasa cakna dan juga ambil langkah yang selamat. Kalau boleh kita kongsikan antara langkah A, B, C, D, E yang perlu kita amalkan. A ialah amal langkah perlindungan diri, B berwaspada dengan tahap kesihatan diri, C cakna kualiti udara ataupun SEMA IPU semasa, dan juga D dengan didik diri, keluarga dan komuniti, dan E elak pendedahan kepada jerebu. Itu yang turut dikongsikan di platform media sosial MyHealthKKM. Jadi nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti juga platform media sosial KKM. Alright, itu antara perkembangan semasa untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi kita nak bawakan juga perkembangan Sukma 2026 di Selangor. Itu antara yang menarik kerana ia ada pertambahan pingat untuk kontingen Pulau Pinang. Sekejap lagi kita akan bawakan bersama-sama dengan rakan kita di Selangor. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: 26. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM. Letakkan Eyes on Goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Anur kembali bersama anda untuk membawakan perkembangan terbaru perjuangan kontinjen negeri Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Berbaki hanya satu hari sahaja lagi sebelum Temasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 melabuhkan tirai, namun perjuangan kontinjen negeri Pulau Pinang masih belum berakhir. Atlet-atlet Pulau Pinang terus berjuang dan memburu lebih banyak kejayaan dalam usaha menambah koleksi pingat emas buat negeri. Hari ini, beberapa acara sukan bakal menjadi tumpuan apabila atlet-atlet Pulau Pinang akan turun berasi dalam saingan penting, termasuk acara yang bakal menyaksikan perebutan tempat ke pentas akhir dan peluang untuk membawa pulang pingat. Antara yang menjadi perhatian pada pagi ini ialah sukan pingpong dengan atlet Pulau Pinang meneruskan perjuangan dalam saingan masing-masing. Selain itu, beberapa lagi sukan turut menjadi tumpuan hari ini, antaranya Muay Thai, Wushu Sanda dan Hoki Lelaki yang bakal meneruskan saingan menuju ke peringkat akhir. Setiap perlawanan dan acara yang berlangsung hari ini pastinya cukup penting memandangkan Temasha Sukma kini semakin menghampiri penghujungnya. Dengan peluang yang masih terbuka, atlet-atlet Pulau Pinang pastinya akan memberikan segala-galanya demi menambah pungutan pingat dan mengharumkan nama negeri. Setakat perkembangan terkini, kontinjen negeri Pulau Pinang telah berjaya mengumpul sebanyak 111 pingat keseluruhan, terdiri daripada 29 pingat emas, 39 pingat perak, 43 pingat gangsa. Pencapaian ini merupakan hasil usaha, komitmen dan semangat juang tinggi yang dipamerkan oleh seluruh atlet Pulau Pinang sepanjang temasha berlangsung. Dengan hanya berbaki satu hari lagi, perjuangan masih belum berselesai. Masih ada beberapa acara penting yang bakal menentukan kedudukan akhir kontinjen negeri Pulau Pinang dalam jatuh pungutan pingat. Buat semua atlet yang akan turun berasi hari ini, teruskan berjuang dengan penuh fokus, keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Satu hari lagi untuk berjuang, satu misi untuk dilaksanakan dan lebih banyak kejayaan untuk diburu. Eyes on Goal. Teruskan bersama Mujara FM untuk perkembangan terkini kontinjen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Ainul melaporkan untuk Mujara FM.
0: Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempur.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM Pulau Pinang 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pusat Rawatan Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi University Sains Malaysia USM merupakan satu pusat kecemerlangan rawatan bara di seluruh dunia, khusus dalam rawatan kanser lidah. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pusat ini merupakan rujukan pakar kanser bukan di rantau Asia, malah di seluruh dunia. Ini kerana pusat rawatan ini menawarkan satu transformasi penting dalam memperkukuh peranannya sebagai pusat rujukan kanser bertaraf antarabangsa, khususnya dalam aspek saringan, diagnostik dan rawatan kanser bagi penduduk di wilayah utara semenanjung Malaysia dan penduduk Malaysia secara amnya.
3: Dari segi perkembangan pusat kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi ini, saya amat gembira dengan progres yang ditunjukkan. Antaranya pusat ini menjadi

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Eh, serius lah, belum sampai lagi ke program Adani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, job exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat. Anda sedang

0: bersama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian RM segalanya untuk

0: anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
2: Tajul apa saya menonong
3: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
2: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
2: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
4: Baik, menjunjung kasih tuanku.
5: Jatuh dipuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
6: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
1: Kebumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
7: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
4: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
7: Berjanjilah, wahai Dinda.
5: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
6: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
8: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
9: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
10: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
11: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
7: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
8: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Atas sikit. Sengit. Bagi elok sikit lah. Sikit lagi.
2: Ni okey?
1: Okey.
3: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni, Pak Samad? Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
2: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjuk ke orang. Tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
4: Betul tu, Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
5: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini, Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
6: Alamak, terkena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
1: Tolong tu. Bagi ikhlas sikit, Karim.
3: Ya, Pak Samad.
1: Jangan ada bunyi banyak.
3: Okey, kita angkat.
0: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
2: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
3: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
1: untuk semua pendengar Mutiara FM.

0: Inilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Tahukah anda, 94% kanak-kanak

0: Masih dalam talian.
1: Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Masa jam terakhir, kita masih lagi teman anda dalam Santai Ahad 6.12. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih dalam bulan kebangsaan ni, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan semangat cintakan negara. Hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan untuk jam ini juga, kita akan sediakan kepada anda lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda, antara lagu-lagu yang menanti. Retro dengan Tak Adil menanti. Kita juga ada lagu ini. Dev Gap C dengan Merah. Imran Ajmain dengan Selamat Ulang Tahun Sayang. Sekejap lagi kita akan bawakan seorang yang menyambut ulang tahun kelahirannya juga. Kita nak call live terus lah. Untuk anda terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM. Kita akan ber-

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ha. Untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
2: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Sana harap 6.12. Masih lagi kita teman anda waktu ini. Dan istimewanya hari ini, kita ada seorang pendengar kita yang meraihkan hari ulang tahun. Santai Hat 6.12, masih lagi kutuman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Dan kekal jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 Pulau Pinang. Dan untuk hari ini, kita nak meraihkan jugalah sahabat-sahabat kita ya, ataupun sahabat-sahabat. Kita nak meraihkan juga sahabat-sahabat pendengar kita yang kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa, kan? Sebab apa? Hari ini 23 Ogos adalah ulang tahun kelahiran seseorang ni. So, tak nak buang masa. Jom, Q nak telefon terus. Live ni kita nak telefon pendengar kita yang bertuah ini. Okey, kita cuba untuk dapat, kan?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Cikgu Asia. Selamat yeah. hari jadi Cikgu Asia. Yeah. Apa khabar hari ni? Kami call banyak kali tu tak dapat.
1: Tak,
0: Sat
1: tengah duk bawa kereta.
0: Oh ya kak. Allah. Sorry kacau. Tapi kami nak sampai ke ucapan selamat ulang tahun kelahiran tu Cikgu Asia. Semoga terus panjang umur, murah rezeki. Ini dekat mana ni?
1: Dah saya dekat pokok sana, trafik lep pokok sana lah ni, nanti tepi jalan.
0: Okay, okay. Potong kek tak lagi?
1: Tak potong kek lah, Eli bawa pi kek.
0: Alamak, special kan. Tapi cikgu, ni terima kasih lah kami nak ucapkan juga kerana setia bersama dengan Mutiara FM. Dan ni ulang tahun ke berapa cikgu?
1: Rahsia negara.
0: Alamak, rahsia negara. Apa pun, yelah hari ni kita call live ni cikgu. Sekejap lagi kita masuk tu kan. Kita bagi on air tu kan. Ada juga sahabat-sahabat kita ucapkan selamat hari lahir kan. Dan kami terus mendoakan semoga cikgu terus kekal, sihat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki selalu cikgu.
1: Amin. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya. Dan apapun tu cikgu Asia, kita harapkan cikgu terus sukses jugalah sebab berniaga kan. Hari ni berniaga cikgu?
1: Nak pergi berniaga ni.
0: Oh ya kan.
1: Dalam perjalanan.
0: Okey. Cikgu bagi tahu sikit dekat kawan-kawan kita hari ni nak hantar apa kek ke, nak bagi bunga ke cikgu. Sekejap kat mana depa nak jumpa cikgu ni?
1: Kalau kawan-kawan semua nak jumpa saya, mai dekat kedai ikan bakar Mak Akhir Corner, Simpan 3, Kepala Batas.
0: Baik. Okey, cikgu. Selamat hari lahir, cikgu. Semoga panjang umur. Walaupun umur tu rahsia kerajaan. Okey, cikgu. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama kasih. Sayang hampa semua.
0: Ya, yeah, itu
1: terima,
0: dia.
1: Amin. Terima kasih banyak. Amin. Selalu mendoakan saya.
0: Yes, itu dia. Antara pendengar setia kita, Cikgu Asia. Dan hari ini ulang tahunnya. Kalau anda juga yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, kita doakan semoga anda terus dipanjangkan usia, diberikan kesihatan, dikurniakan segala kebaikan dan juga limpahan rahmat oleh Yang Maha Esa. Okey, apapun. Itu antara cerita untuk waktu ini. Dan untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

keringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Terus kita stream Black Hanifah dengan Mana Mungkin. Tapi mana mungkin kalau kami tak teman anda sepanjang masa, kan? Jadi jangan lupa untuk stream kami sepanjang masa melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami di tiga frekuensi kita, antaranya di 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Okey, dan kalau anda yang kata Q dah nak ujung, kata betul dah nak ujung, dah nak balik lah pun, kan? 6 jam lagi teman anda, daripada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 12.30 hari. Dan sekarang ni Q akan pass baton pula kepada rakan setugas Jailani yang akan teman anda sehinggalah pukul 6 petang nanti. Okey, apa tugasan Q berakhir di sini. InsyaAllah untuk anda terus kekal jadikan kami sepanjang masa, dan Q doakan anda terus diberikan kesihatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jaga diri juga sekarang ni dengan musim jerebu yang ialah kita boleh katakan agak kuat juga, kan? Agak teruk juga ni. So stay safe everybody, dan Q undurkan diri. May peace and love guys. Assalamualaikum. Dera'ala. Ciao.

0: Sa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan sehari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat hari diucapkan untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Q. Dan tibalah dan saya Jalani akan terus bersama anda sampailah jam 6 petang saat lagi.

Yuk semua kita terus tabah cekal dan tidak mudah putus asa dalam kehidupan yang sementara ini. Jadi yang mana yang bertugas pada hari ini, yang bekerja jatuh pada hari ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Begitu juga yang mana yang pada waktu hari ini dan pada ketiga ini tengah bersama dengan ahli keluarga. Maksudnya cuti hari ini, alhamdulillah, gunakanlah masa ini, waktu ini, untuk memberi sepenuh perhatian kepada ahli keluarga anda. Ya, mungkin di kalangan kita ada yang berjumpa seminggu sekali bersama dengan anak-anak, sebulan sekali ataupun 3-4 bulan sekali mencari rezeki di perantauan. Okey, selamat tengah hari untuk Mak Lang. Selamat tengah hari juga untuk Rahim Manjo. Juga sahabat kita Zainal. Terima kasih kerana terus mendengarkan Mutiara FM. InsyaAllah jalani di sini, akan teman sampai jam 6 petang sekali lagi. Terima kasih untuk dua orang rakan Pelung Jutra yang menemani saya di sini.

Terima kasih pun untuk siapa ni? Untuk Puan Hajah. Puan Hajah Zubaidah. Katanya betul hari ni dapat berpeluang bersama dengan suami dan juga anak-anak. Dan duk bersiap sedia nak makan tengah hari katanya. DJ makan tak lagi? Alhamdulillah sudah. Puan Rohani, terima kasih Puan Rohani. Macam mana jalani mai siang ni? Ada tugas. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang eh. Cik Din yang sedang tetap setia katanya di pos pengawal sebuah syarikat swasta. Dia kata lagi nak dengar lagu adik saya besok, insya-Allah.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 12.13 minit tengah hari yang sedang memandu, terima kasih kerana membenarkan frekuensi Mutiara FM berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Yang pastinya kita terus fokus kepada pemanduan, jaga-jaga dia nak masuk simpang, nak keluar simpang, jangan lupa bagi lampu isyarat.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani, insyaAllah. Sampai jam 6 petang nanti. 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan. Mana jua anda berada, jauh atau dekat, percayalah, jarak tidak bisa membataskan kita untuk terus menjalinkan silaturahim dunia masa kini kan.

Begitu juga ucapan terima kasih saya nak sampaikan kepada Nick Ramzi. Siap hantar gambar lagi nak membuktikan dia sedang berada di Pantai Timur. Terima kasih dengan Mutiara FM. Hafizuddin dari Perak ya. Ipoh, terima kasih. Itu saya katakan, zaman kini tidak ada yang dapat membataskan kita untuk terus menjalinkan silaturahim. Tapi kena dengan cara dia.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang masih lagi di perjalanan di atas jalan raya menuju ke destinasi tujuan anda pada ketika dan saat ini, saya doakan semoga selamat sampai. Yang pastinya yang baru nak keluar tu, kalau kata nak jumpa pukul 1, keluar betul lah ni. Orang kita kata awal tak kalut. Yang duk jadi macam-macam tu bila duk kalut-kalut lah.

Ya, lagu nyanyian Warham Pak Long. Dengan lagunya Perjalananku. Untuk suri rumah yang pada ketiga ini sedang dalam, kita kata, edah doa menyiapkan ataupun dalam, kita kata, waktu duk kata waktu ujung-ujung lah dalam menyediakan makanan untuk santapan makan tengah hari untuk ahli keluarga. Kalau sini Asya Zliana, dia kongsi gambar ketam, omboi ketam bunga. Sedap cara ni. Terima kasih apapun yang sedang anda lakukan, kerana tetap memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada waktu dan ketika ini.

Terima kasih untuk Hafizuddin sekali lagi. Kita cerita buat makan tengah hari, dia pun hantar main menu dia juga. Cantik. Dia makan, kalau kat sini dia hantar gambar apa ni? Gulai ikan. Sedap lah.

Selamat tengah hari juga untuk Abang Uda Sahar bersama dengan yang tersayang. Kemana agaknya ya? Arah destinasi abang kita dan kakak kita ni. Apapun abang, saya doakan semoga selamat sampai ya, insyaAllah. Saudara, hari-hari yang berlalu, hari-hari yang bakal kita tempuh. Kita yang dah harungi tu, kita harungi. Kita kena terima segala apa yang telah pun kita perolehi dari apa yang telah pun kita perbuat, kan? Namun untuk hari-hari yang mendatang ini, jika ada langkah kita ataupun tingkah kita yang agak tersasar sebelum ini, untuk hari yang mendatang ini, cubalah untuk kita perbaiki langkah kita. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita menguruskan kehidupan kita. Dan yang paling penting, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu terus berjalan walaupun banyak kali jatuh.

Muhammad Razak, Muhammad Ramli. Dia kata, jalani. Hidup ini bukan tentang kejayaan di permulaan kehidupan kita, tetapi bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Terima kasih. Itu sudah pasti.

Okey, ada lagi daripada bakal jenazah. Katanya, tetaplah menjadi orang baik walaupun kebaikanmu tidak selalu dihargai. Dan nilai dirimu bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bakal jenazah. Terima kasih untuk ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik. Dan percayalah, setiap apa yang kita ucapkan, kita tuturkan, kita sampaikan, kalau baik perginya, insyaAllah baiklah datangnya. Apapun kita mulakan hari ini, yang telah pun bermula, dah sampai tengah hari dah pun, dengan aturan kehidupan yang lebih baik dari kemarin. Terima kasih sekali lagi Abang Uda Sahar dan Kakak ya.

12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi tetap bersama dengan Jalani di udara melalui frekuensi Mutiara FM pada tengah hari, hari Ahad ini ya. 23 Ogos 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dalam kita menjalani ataupun meniti kehidupan kita di sepanjang bulan ini, di sepanjang tahun ini, ada yang telah merasai sangat-sangat gembira menerima kedatangan orang baru, cahaya mata, dan tak kurang juga banyak yang berduka atas kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Namun itulah putaran kehidupan. Dan untuk makluman muslimin juga muslimat, waktu solat fardu zuhur kita bagi seluruh negeri Pulau Pinang adalah pada pukul 1.24 minit tengah hari.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekali.

0: Seram FM.
1: Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita baca ni, kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia punya meter dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah innadina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamu, tak mau. Hak kita ambil ni betul lah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus, dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk-masuk dalam syurga dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah mai kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kan nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni hak duk dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada hak duk dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan tidak ada tafsiran, tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala ni'mat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda itu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.
2: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Mutiara FM.

0: Jangan Tiara putus asa.
1: Segalanya
0: jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita. Kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam. Teruskan, jangan putus asa kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita.

Dan untuk makluman pendengar setiap Putera FM yang masih lagi mendengarkan kami, macam biasa juga, nanti kita ada carta top 10 Putera FM. Dan terima kasih kepada anda yang tak jemu-jemu mengirim dedikasi juga ucapan menerusi aplikasi WhatsApp kami. InsyaAllah nanti jalani bacakan ya.

Bocor FM segalanya untukmu. 1:40 minit tengah hari. Di mana jua anda berada, selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini bermaksud anda milih kami di Mutiara FM segalanya untukmu. Yang baru sampai mai ke Pulau Pinang ni, selamat datang ke Pulau Mutiara.

Selamat datang diucapkan untuk Encik Burhan sekeluarga. Kabarnya dari Melaka. Nak menuju ke dalam pulau katanya. Ke balik pulau. Untuk menghadiri jemputan kenduri.

untuk Cik Bulohan dan untuk semua mereka yang baru setia tiba ke Pulau Pinang ini. Selamat datang. Balik kepada Cik Bulohan, kalau di Melaka makanan yang istimewa selalu duk dengar tu asam pedai. Kalau main belah Pinang ni, Pulau Pinang ni, kau bersama dia. Jangan lupa try nasi kandang . Tak dapat sembur. Itu antara makanan-makanan yang disebut yang ada di Pulau Mutiara ini. Azlan dari Bangsar juga nak menuju masuk. Lani duduk ada di Johor. Mai berjalan rumah sepupu katanya.

Kak Nisa dari Sungai Rusa balik pulau. Selamat tengah hari Kak Nisa. Nur Syuhaila. Dia kata payah cari homestay dekat belah Pinang ni. Siapa kata payah? Su try masuk ke media sosial. Aplikasi media sosial TikTok ke Facebook ke Instagram ke. Type homestay ataupun inap desa di Pulau Pinang. Oh, banyak.

Ini dia lagu yang berjudul Aku Takkan Bersuara dari Nick Adila. 1:51 minit tengah hari. Cik ataupun Puan Suhaila, dia tak payah untuk anda mencari ya inap desa ataupun homestay di Pulau Pucara ini. Macam saya kata tadi, kalau kita tak jumpa hantar mai, saya nak recommend. Banyak. Setiap negeri, setiap tempat mesti ada punya. Hotel ada, homestay ada.

Okey, macam biasa, sekejap lagi di Mutiara FM kita akan bersama dengan Amin dalam carta Top 10 Mutiara. Tengok lagu mana yang di atas. Kita bakal dengar sekejap lagi, sebentar lagi ya.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu untuk anda semua. Macam biasa untuk hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang, kita dalam Carta Top 10 Mutiara. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua untuk 10 lagu yang terbaik di bawah pengundian hampa semua. Terkeluar ke, pencalonan baru ke, jatuh anak tangga ke, naik anak tangga ke, itu semua terpulang di tangan hampa semua. Jadi hampa kena undi lagu-lagu pilihan, okey? Dan tanpa kita nak berbasa-basi lagi, kita tahu untuk lagu di tangga yang ke-10 kekal di anak tangga yang ke-10, Siti Nurdiana. Ahai, ahai, kenapa tak naik ni? Terus layan Carta Top 10.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Yatim Bros, masih lagi Yusof. Itulah lagu di tangga yang ke-9, Balas Baik Nabila Razali. Kalau kita buat baik, orang balas baik lah. Kalau kita buat jahat, maka apa yang kita boleh expect, apa yang kita boleh jangka kan, begitu jugalah apa yang kita dapat. Sama jugalah dengan anak-anak kita ni. Kalaulah kita jaga mereka dengan sebaiknya, tatang mereka bagi minyak yang penuh, jaga akhlak mereka, jaga akidah mereka, InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik. Sebab itulah kadang-kadang kan, anak-anak kita ada yang kita hantar dekat pengasuh, ada yang kita hantar dekat sekolah dan sebagainya, kena tanya update-update, belajar apa, cikgu buat apa, semua okey ke tidak kan. Baru-baru ni bukan kejadian di Malaysia lah, kejadian di luar negara, yang mana seorang pengajar ni dia marah tau dekat anak-anak ni sebab mungkin tak buat kerja sekolah lah, which is bagus lah, tak marah sebab tak buat kerja sekolah kan. Tapi apa yang menyebabkan kes ni menjadi luar biasa apabila dia marah, mungkin terlebih marah, dan dia tampak pipi budak tu perlahan saja, tapi mungkin asbab efek dia marah tu, budak tu sampai pingsan. Dan dikatakan kanak-kanak itu sampai meninggal dunia. Rata-rata dekat komen dekat situ mungkin dia kata marah yang berlebihan. Tak tahulah, mungkin ada asbab kesihatan ke apa ke. Tapi apa yang nak cerita dekat sini adalah hujung-hujung cuti ni ataupun hujung minggu ni kan, kita update lah dekat anak-anak macam mana, okey ke. Jangan anak-anak saja, anak-anak kita yang besar dari kerja pun tanyalah macam mana dekat tempat kerja, okey ke tidak, dekat universiti macam mana, okey ke tidak. Time itulah kita nak bermesra dengan anak-anak kita. Sampai menari pun boleh juga. Sebab lagu selepas ini, yang ni Zakri, Dansa, di tangga yang ke-8. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 8.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untuk.
3: Nombor 7.

0: Tak tahu tahu sebelum mutiara masih dengan Yusof teman hujung minggu hampa semua itu lagu di tangga yang ketujuh gila bayang Amar Haikal kekal di tangga yang ketujuh juga minggu lepas pun sama juga kan. Tapi kalau untuk hampa semua mood ataupun semangat janganlah sama, kenalah ada naiknya. Kalau turun sikit esoknya tu kena naik balik. Ah jangan nak gila rata lepas tu turun. Lepas tu dia sama, lepas tu dia turun. Ah, yang tu jenuh lah. Sama jugalah comeback yang kita sedang nantikan, iaitu dua penyanyi yang Amin kira membawa image tradisional Malaysia, iaitu Siti Nurhaliza dan juga penampilan khas Nur Aniza Idris yang akan join bersama-sama Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam konsert tradisional Gema Bumantara. Wah, baru-baru ni diakui lah Siti Nurhaliza Idris katanya risau dan juga gusar juga atas sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi lepas beliau buat viral trick, beliau kata jadi lebih yakin sikit dan insyaAllah akan buat comeback. Dan pastinya kalau ada arwah Pak Ngah, iaitu komposer terkenal Allahyarham Suhaimi Muhammad Zain ataupun mesra disapa Pak Ngah, kalau arwah Pak Ngah ada lagi pun mesti berbangga dengan kehadiran kedua-dua figura hebat ni. Sebab Pak Ngah kalau perasan dia punya lirik dia semua santunnya, uniknya, bagaimana kehalusan bahasa Melayu itu sendiri kan. Fuh, memang menarik. Jadi kita nantikan jugalah. Tak sabarlah. Masih lagi ada seat kosong untuk konsert tradisional Gema Bumantara ni. Hampa yang kalau pergi tu, jangan lupa update juga ayah dekat Amin. Dan terus kita nak layan lagu di tangga yang ke-6. Dalam Diam, Mojib Hafiz, Zain Nakal, Zamir Haris juga kekal anak tangga yang ke-6 carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Masa lagi teman hujung minggu anda semua carta top sebelum mutiara bersama-sama saya Amin Yusof. Itulah lagu di tangga yang kelima. I don't like you anymore. Misha Omar turun satu anak tangga. Kenapa turun ni? Kena kurangnya pengundian, kurangnya sokongan daripada hampa semua. Jadi nak sokongnya tu kena sokonglah di ruangan Facebook kita. Undi di pool kita dalam carta top sebelum mutiara ataupun follow kami di channel WhatsApp Carta Top 10 Mutiara dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Ada yang kata nak cadang lagu boleh ke? Boleh saja. Komen saja dekat bawah tu ataupun komen saja dekat ruangan WhatsApp di 010-5080-9557. Let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang keempat, Juliet Hakim and Magistrate, naik satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara. Nombor

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Ya Team Bros, masa lagi Yusuf Grab Solo, teman apa semua, hingga jam 3 petang. Dan untuk anda, itulah lagu di tangan yang ketiga, Rencong Datuk Seri Siti Nurhaliza. Turun dua anak tangga, gedebuk jatuh eh. Kalau minggu lepas juara, minggu ni turun dua anak tangga. Tapi kalau untuk apa semua, jangan turun semangat untuk kita berikan sokongan sepenuhnya buat kontijen Pulau Pinang di Temasya Sukma ke-22 Selangor. Dan apapun untuk anda semua, banyak update-update terkini kita nak kongsikan dalam Eyes on Goal. Dan kita mengharapkan pungutan pingat dan juga target-target dapat kita gapai lah eh. Dan untuk anda semua, dalam Eyes on Goal, setiap hari kita akan update untuk anda sehingga 24 Ogos ini, iaitu jam 9.45 minit pagi dan juga di sebelah malam 9.30 minit malam sepanjang Temasya Sukma ke-22. Jadi kalau untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, apa boleh tengok juga di Facebook rasmi MSN Pulau Pinang, nak tengok jadualnya macam mana, next game tu macam mana, okay? Dan kalau nak lagi cantik, boleh terus ikuti saluran Sukan Plus dan RT Angli. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, chart tetap 10 mutiara.
1: Nombor 2.

0: minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hai. Yes, itu dia juara untuk carta top 10 Mutiara Nor Leila Haziq Rosby. It's coming back. Top 5 je Haziq Rosby ni eh. Adalah peminat-peminat tegarnya dekat luar sana tu. Berapa terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu pilihan dalam carta top 10 Mutiara. Terus kerana kesetiaan dan juga pengundian hampa semua. Dan follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami. Okay, dan sebab kita berjumpa lagi, saya Mi Yusof. See you Wednesday guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye bye. Carta Top 10 Mutia. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik.
0: Hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pagi 2.51 minit petang. Demikian tadi telefon sama-sama kita ketahui. Lagu mana yang mengungguli? Yang berada di tempat yang teratas dalam carta top 10 Mutiara. Sama dengan Amin tadi.

Okey, 2:55 minit petang waktu law ni. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami, mendengarkan kami di Mutiara FM yang dengar melalui frekuensi di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Yang itu yang mana kita berada ataupun boleh mendengarkan Mutiara FM ni menerusi pautan ataupun rangkaian frekuensi kami. Untuk mereka yang berada jauh pula, yang kita kata luar daripada negeri Pulau Pinang ni, yang tak terjangkau oleh frekuensi kami tu, terima kasih juga walaupun berada jauh, namun tetap setia mendengarkan Mutiara FM. Ada yang bertanya siapakah yang ke udara. Saya Jailani. Jadi salam perkenalan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Untuk Encik Burhan, alhamdulillah katanya dah selamat sampai ke rumah saudara dan dia cukup terhibur mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih Encik Burhan. Jangan lupa nah, extend pay satu hari lagi untuk bawa anak-anak dan isteri berjalan-jalan di Pulau Pinang ni. Alang-alang dah mai ke Pulau Pinang, kita luangkanlah sedikit lebih masa untuk kita pergi melawat tempat-tempat menarik yang disediakan di Pulau Mutiara ini. Dan kepada peniaga-peniaga kita yang bakal memulakan perniagaan, khususnya mereka yang nak mula meniaga di bahagian makanan ni, nak mula buka warung, nak mula buka gerai, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga murah rezeki anda hari ini. Yang pastinya kita luncur terus dalam mencari rezeki yang halal. Di mana yang macam kita tahu, selagi kita tidak cepat berputus asa, selagi kita tetap menggunakan tulang pat kerat kita ini dan menggunakan akal fikiran kita yang waras untuk kita mencari rezeki di jalan yang betul lah. Rezeki yang benar, rezeki yang bawa keberkatan, insyaAllah segala hasrat baik kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih untuk sahabat kita. Kalau saya lihatkan di sini, dia punya ID WhatsAppnya Nona Maneh. Tapi sebenarnya daripada Maklong, katanya dia dalam perjalanan menuju Petang Pauh untuk operasi niaga di warung makanan. Alhamdulillah katanya bermula buka jam 3 hingga 11 malam. Dia kata tempat dia berada di seberang Tanjung. Cantik-cantik. Killer menu dia nasi goreng cabai kering. Busuk. InsyaAllah malam saya akan sampai. Jadi sama-samalah kita doakan rakan-rakan kita, pejuang-pejuang ringgit kita yang terus berjuang daripada pagi tadi sampailah ke waktu law ni. Dari sejuk dinginnya awal pagi sehingga teriknya panas mentari, panas lit-lit, orang kita kata masih lagi tetap setia dengan tugasan kerja masing-masing demi mencari rezeki yang halal. Tapi ada juga yang off day hari ni. Jadi off day, kita off day betul-betul. Luangkan masa bersama dengan keluarga. Ini

pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua ada.

Pagi Mujan FM segalanya untukmu. Zoom orang kita sat lagi lah. Siapakah tetamu untuk episod Zoom orang kita hari ini? Satu.

0: yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang ini menerusi Zoom orang kita, sepatutnya ada tetamu yang datang ke studio, tapi yang tak dapat datang ke studio tu tak mengapalah, maklum sajalah, kadang-kadang masing-masing ada urusan yang tak dapat dielakkan, jadi tak dapat. Jadi alhamdulillah rakan saya ni pun dapat bersama-sama dengan anda bicara kita pada petang ini mengenai dengan program Zoom orang kita, dan saya tidak keseorangan, seorang lagi rakan saya.
2: Assalamualaikum,
1: ni
2: Assalamualaikum
1: Eli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan-jangan kami nak berduet sekali ni. Tapi sebab apa kami nak berduduk ni, ada sesuatu yang istimewa di mana kita akan bersama seorang tetamu kita juga, Zoom orang kita, kita teruskan juga.
2: Betul.
1: Tapi secara dalam talian.
2: Dalam talian.
1: Tapi tetamu kita ni kan berasal dari Pulau Pinang.
2: Orang Pinang.
1: Tapi tak sangka Jai pun tahu dia.
2: Siapa tak kenal. Kita kata apa dengan kerjaya seni dia sebelum ni. Yang mana saya pun pernah bersama dengan dia agak dulu lah. Kenangan lah.
1: Adalah kolaborasi tu.
2: Kolaborasi sikit-sikit tu ada. Jadi kenal dia. Ni berjumpa pula ni.
1: Itulah selepas 20 tahun.
2: 20 tahun dah. 2006 kan?
1: 2006 ni 2026.
2: Tu dia.
1: Okey. Tetamu kita pada petang ini. Assalamualaikum. Sekejap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia. Ini dia.
3: Abang Eli Ajai.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi, sekarang ni berada di mana tu?
2: Lokasi.
3: Lokasi berada kat Semenanjung Malaysia.
1: Semenanjung Malaysia.
3: Kat negeri Selangor, daerah Shah Alam.
1: Tapi asal usul dia memang Penang lah. Tak boleh lupa Penang. Bila-bila sekali balik Penang tu, berapa tahun sekali?
2: Itu dia.
3: Setahun sekali akan balik Penang.
1: Setahun sekali juga tetap balik lah kan. Apa pun dia, orang kita ni, Zoom orang kita. Saya nak perkenalkan nama, tak asing lagi lah. Kalau anda biasa tengok di kaca televisyen, sahabat kita ni dia pernah berlakon. Dan dia mempunyai suara yang sangat merdu. Juga seorang penyanyi. Kalau nak suruh kata dalam bidang seni ni, dia ada kepakaran lah juga. Iaitu saudara Zali Hussein. Jadi
3: Alhamdulillah.
1: Kan selalunya dia pun kata Zali ni serius. Betul ke orang dia serius?
3: Tak ada lah. Orang Pening mana boleh serius. Dia tak jumpa kaum dia disengam lah. Jumpa kaum dia gila.
1: Dia buat gila kan.
3: Dia buat gila lah.
2: Dan Eli, Zali Hussein ni juga bukan sekadar dia berlakon di, orang kata apa, di layar kaca ya, di depan TV saja. Tapi dia ni juga terkenal dalam kata apa, pentas teater jugalah.
1: Betul.
2: Sebab tu kita tengok bila dia berlakon tu, lontaran suara dia tu padu kan. Dia buat orang teater ni semua.
1: Dia kena lontaran vokal dan juga ekspresi wajah tu penting.
2: Betul.
1: Itu kalau orang tu, dia kalau boleh berlakon teater, dia boleh berlakon filem, dia boleh berlakon drama, tak ada masalah.
2: Semua boleh. Jadi mungkinlah Zali boleh cerita sikit, Zali, awal penglibatan Zali sendiri dalam kita kata apa, industri seni tanah air ni. Silakan.
3: Awal penglibatan dalam dunia lakonan memang tak ada langsung lah. Penakut, pemalu semua ada lah. Dia start dengan menyanyi sebenarnya.
1: Asal dengan menyanyi? Menyanyi dulu?
3: Menyanyi pun orang duk pergi register. Masuk bakat pesta pun tahun 2000 pun orang tolong register. Tak nama naik sampai jadi juara tu ke. Memang malu lah. Menyanyi tu cari makan. Dulu kita kerja. Dulu kita gaji 1000. Macam tu saja kerja. Tapi bila kita tahu kita lebih menyanyi, kita masuk pertandingan. Bila masuk pertandingan, target memang final akan dapat duit lah sikit. Kan 100-150, jadi confirm dapat lah extra kat situ. Modal RM20, RM10 je. Last paling besar bakat pesta lah tahun 2000. Lepas tu masuk apa, bintang URTV, dapat wakili Pinang, tapi tak pi. Yang dipakai kat Menara KL dengan Siti Sarah tu, kita menang. Kami cek tak pi.
1: Awak yang tak pi masa tu. Tapi,
3: tak apalah, semua tu dah macam tertulis lah. Lepas tu bila Mai kata hujung 1999 tu 2000 tu, orang kata apa ni, ekonomi tak bagus, memang sungguh lah kena kat kita kan. Tu yang cunggit pi try nasib kat KL ni. Macam-macam dah kita buat kan, buat ekstra lah, buat prop lah, apa semua, pumpam. Masuklah audition tahun 2005, menang. Reality program. Setahun satu batch dengan apa ni, mentor 3, FM mentor 1, F3 Mawi semua tu kan.
1: Oh, setahun yang sama.
3: Setahun sama, tapi F3 meletup lah Mawi kan. Selepas tu lah, barulah try-try bilang lakonan orang nampak.
1: Siapa yang mula menyunting untuk ke bidang lakonan? Seingat Zali lah pada masa tu kan, biasanya duk menyanyi, tapi siapa yang mula kata cuba-cuba lah menyunting tu?
3: Semua tu dalam program audition tu lah. Sebab kita mula-mula kita masuk F juga, F2 kita try, tapi dapat 3 kad hijau untuk next punya stage. Tapi pasal umur masa tu sampai 27. Kita baru masuk sebulan 28 reject. Mentor pun kita try. Jadi nasib dekat audition. Audition ni pula kita tak tahu, kita dengar kena menyanyi saja. Rupanya dia kena menari, kena berlakon. Tu yang naya tu. Jadi cikgu lakonan saya pun kita pun tak kenal, rupanya dia orang yang hebat. Norma Hanodin, cikgu Norma Hanodin. Jadi elemen lakonan tu dialah yang duk basuh kita lah.
1: Lepas berapa lama masa 2005 menang audition kan? Kalau start berlakon tu, disunting tu pada tahun berapa? Kalau ingat lah.
3: Tahun yang sama
1: juga.
3: Lepas keluar tu, ya. Audition habis Februari 2005. Keluar tu memang Tok Syed Aslam pun memang nak saya berlakon dalam dia punya production masa tu. Tapi masa tu kita baru dalam pengurusan lagi, jadi kita tak dilepas lah. Banyak Datuk Syed Aslam offer saya. Sampailah saya buat dengan dia sekali, itu pun lepas lama dah. Serapah Darang Bulah Madu tu kan. Cerita bunian-bunian tu, yang mana theme song tu pun dia suruh saya buat, saya buat lah theme song tu. Tulis sekali.
2: Jadi itulah sebabnya Ellie, kita tak diragukan lagi lah. Bila dia cerita, kata Zali cerita cikgu dia Norma Nordin tu, memang tak asing lagi lah. Kita kata Norma Nordin ni memang cukup dikenali lah dalam dunia pementasan teater, lakonan. Lepas tu dia juga yang melahirkan bakat-bakat Fino Fazura apa semua. Cikgu tu juga.
1: Jadi dia
3: garang tu, dia garang.
1: Tapi kalau jadi cikgu kena garang, baru orang tu akan jadi bagus.
2: Betul.
1: Jadi itulah perjalanan seni, bermulanya sebagai anak seni lah. Sebagai lepas tu ada merakamkan single ke masa tu? Ataupun mini album?
3: Album. Mini album pula orang kita jugalah, Datuk Ahmad Nawak nampak kita punya bakat. Terus dia ambil masuk recording dengan dia lah. Maknanya saya ni adalah artis recording terakhir dia lah. Alhamdulillah lepas tu lama tak jumpa dah. Dia suruh buat untuk second album, saya tak mau sebab zaman berubah. Jadi lama tak jumpa dia, habis tergerak hati nak jumpa dia. Setelah sekian lama pukul 4 dia meninggal. Cunggit lari dia dapat lah pegang dia punya keranda dia kan.
1: Itu antara yang pernah berjasa lah ya. Dia menyumbangkan lagu untuk Zali, antara lagunya iaitu Antara Cinta dan Air Mata. Boleh tak kita rehat seketika? Kita dengar lagu ni. Mungkin ramai yang kata, Zali dia berlakon ke? Bukan dia berlakon ke? Tapi ada yang kata, yang ni penyanyi kan? Dia berlakon ke? Jadi dua-dua sekali.
2: Kita rungkai semua tanda tanya tu dengan kita bagi dengar lagu ni.
1: Baik, kita dengarkan daripada Zali Hussein, Antara Cinta dan Air Mata. Jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan bersama-sama dengan Zali lagi. Dan Eddie tidak keseorangan di One Man Conti Radio Malaysia Menteri FM, bersama dengan Jailani. Menurut Zoom
2: orang kita.
1: Same point.

0: Macam mana Anjay? Kita dengar lagu ni. Inilah daripada Zali Hussein.
1: Kalau dulu saya duk dengar kan, dengar atau dia nyanyi lagu ni kan. Dan saya kata apa, kalau kata Zali masa awal kita bersemang tadi, Zali kata apa, dia segan nak buat dah album ke lagu kan, dia kata sebab zaman dah berubah. Tapi saya rasa kalau rentak ataupun irama suara macam ni
0: sesuai,
1: sesuai lagi, masih lagi relevan. Ada ahli yang masih lagi menggemarkan.
0: Tapi suara-suara macam ni susah nak dapat zaman law ni.
1: Susah nak dapat.
0: Okay? Betul tak Zali? Tapi Zali dia tak. Macam mana Zali? Okey ke?
1: Macam mana pandangan Zali?
2: Pandangan saya kan, zaman AI semua orang dia ada suara macam ni.
0: Tapi tu tak, dia tak ori dah.
1: Dia tak ori. Dia berbuat.
0: Yang tu orang tiru. Yang ni suara macam ni. Itu anugerah daripada Allah SWT lah.
1: Dia kata gifted, sorry.
2: Dia bila kita sampai kat satu tahap umur ni, dia punya perasaan dan kemahuan tu dia menurun tu. Dia berubah. Passion tu dah tak ada. Dia masa kita tengah muda tu, kita nak macam-macam kan, nak jadi tu, nak jadi ni. Tapi bila dah umur ni lah ni, kita rasa macam tak perlulah, ada benda lain kita kejar.
0: Ya betul. Oh ya ke, ada satu tahap kan, sebagai seorang penyanyi pun betul, dia rasa benda tu dah tak perlulah, walaupun masih relevan.
2: Tak tahu lah orang lain kan, tapi kalau saya, saya macam tu lah.
1: Saya faham Azri. Dan berbalik lah, kini kita pergi ke tahun 2006 kita kan. 2006 yang macam Zali kata tadi, di mana satu tahap, satu waktu, satu usia Zali berada di peringkat usia tu, 2006, 20 tahun yang sudah kita tahu.
0: 20 tahun yang sudah kita.
1: Waktu tu memang saya ada pengalaman juga tengok Zali berlakon ni. Dan juga pernah berlakon dengan dia sekali.
0: Zali berlakon. Oh dahsyat. Sikit lah
1: masa tu.
2: Cerita apa tu?
1: Tak salah saya, Setulus Kasih Abah kot masa tu.
2: Wih, drama dekat
1: Perlis.
2: Lama 2006
1: tu. Betul 2006. Dan masa tak tu dan masa tu saya dapat tengok betapa bersemangatnya Zali dalam industri lakonan ni ataupun dalam bidang lakonan ni. Saya tengok dengan cara Zali tu, dengan penuh kata apa, dengan
0: ada karisma lah.
1: Karisma dia. Dia menjiwai watak tu. Memang cukup-cukup tu. Saya ada pun pergi jadi doktor. Dalam cerita tu tak salah saya.
0: Pegang watak doktor.
1: Pegang watak doktor.
2: Mana satu ni je.
1: Tak apa, sekali kita hantar ke mak. Tapi dia jauh beza lah. Dia jauh beza lah tadi.
2: Drama tu masih lagi boleh tengok kat RTM Klik tu.
1: Boleh.
0: Pasal itu tengok drama terbitan RTM ya?
2: Ya, okay.
0: Itu dia.
1: Tapi rasanya kalau kata orang tengok situ pun, dia tengok saya lah pun lain dah.
2: Sama lagi
1: tak. Tapi Zali dia lagi
0: Maintain lah.
1: Cuma dulu rambut belah tengah kan. Ni rambut sembuh lagi. Jadi Zali, betul lah kata Zali, sampai satu tahap tu, satu peringkat usia tu, kita dah mula untuk kita kata apa,
2: Slow down
1: dan rasa tak nak bersaing. Betul kan?
2: Betul. Saya kalau buat bersaing dulu pun kita tak mau bersaing pun. Cuma dulu dia punya, dia punya keinginan tu lain lah.
1: Berkobar-kobar,
2: membara. Kobar kan.
0: Bagi usia ya, ketika tu usia. Orang kata darah panas lagi kan.
1: Betul.
0: Dan ni dah macam cool ya kan.
2: Sebab kita tahu berlakon ni, kita berlakon 20% je. 80% kita tunggu. Dulu kita tak ada apa nak buat, bolehlah tunggu. Lah ni kalau bukan orang tak panggil berlakon, ramai orang panggil berlakon.
1: Betul.
2: Banyak orang duk panggil lagi. Baru ni pun saya pitching kat Finas pun, panel pun kenal saya. Lee, kau tak nak berlakon ke? Bukan tak mau berlakon, bos. Tak boleh nak komit.
0: Apa yang membuatkan Zali tak boleh komit sekarang ni? Mungkin ada satu lagi tanggungjawab lain yang lebih besar yang perlu difokuskan? Atau macam mana? Boleh cerita sikit?
2: Saya bila saya decide untuk nak break ataupun nak stop daripada bidang lakonan tu, bukan nyanyian lagi lah masa tu. Sebenarnya saya ada benda kita dah nampak lah tau. Industri kita dekat Malaysia ni lah, bidang nyanyian ke lakonan, dia tak macam negara lain. Seperti Indonesia, Thailand, tak macam Filipina. Dia kita boleh mati bila-bila masa. Jadi saya nampak benda tu. Sebelum benda tu berlaku, tengah anak kita tu yang saya keluar. Bila saya keluar, PM masih duk call. Tapi saya bagi alasan saya tak boleh. Bila banyak kali tak boleh, orang tak panggil kita dah. Tapi dalam masa tu saya dah memang dah tinggal prepare. Jadi apa yang, tapi kita tak keluar dalam bidang. Kita tak keluar dalam bidang. Kita masih lagi di belakang, banyak kursus, kita banyak belajar. kita set up company. Saya sekarang ada dua syarikat Seri Berhad dan saya pengurusi kepada satu enterprise. Yang tiap-tiap tahun saya duduk di Penang tu, termasuklah tahun ni insyaAllah bulan 10, bulan 11 ataupun bulan 11 saya akan buat pertandingan Boreal lagi.
0: Ini tahun ketiga lah ni ke tahun kedua?
2: Sejak masuk 2022.
0: Masuk tahun dah 4 tahun lah.
2: Tapi bukan selama tempoh tahun tu saya kat Penang saja. Saya lompat juga. Saya bawa Boreal tu mai dekat Selangor. Mai kat Selangor. Dua kali kat Selangor. Dua tiga kali. Kat Penang kita balik. Tahun ni kita balik kat Penang. Selain tu saya pun event organizer. Jadi kita buat teater juga kan. Dan di samping tu production pun kita jalan. Yang bercakap pasal Boreal seni ni kita tak boleh tinggal. Macam Boreal saya pernah propose kat RTM sampai dapat sitcom 13 episod setengah jam. Saya direct, saya produce. Alhamdulillah lah, A minus punya grade lah. Kita sentiasa bawa apa yang ada kat Penang tu kita bawa.
0: Semua dari Penang lah tu kan? Yang penyiap-penyiap Boreal tu dari Penang ke ataupun mereka memang berada di Kuala Lumpur?
2: Dulu masa kita buat Boreal, kita tahu lah Boreal tu banyak kat Penang kan. Dan macam saya pun dulu asal sekolah rendah pun tukang karang Boreal juga. Bila kita nak start main kat KL, kita takut. Ada tak tim nak masuk pertandingan ni? Itu yang kita jentik kat Facebook saya tu, saya jentik, ramai respon.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi
0: lah.
2: Kita terus buat tengok, hush, melebihi jangkauan yang nak masuk tu. Yang lain kena reject. Kita ambil 10 pasukan je. Jadi benda tu dia continue dah. Sekarang kalau nak organize, dia tak ada isu lah tentang apa
0: penyertaan tu,
2: peserta tu kan.
0: Jadi sambutan tu alhamdulillah menggalakkan. Jadi itulah yang menjadi salah satu fokus utama Zali setelah orang kata nak slow down dalam bidang seni sebagai penyanyi dan juga pelakon lah. Sebab ada benda yang penting ni yang sedang difokuskan ya.
3: Jadi Eli, tahniah jugalah macam Zali cerita tadi. Walaupun dia kata dia nak slow down dalam industri, tengah tengah nama, tengah menjadi pujaan, tengah mendapat permintaan yang tinggi. Dia fikir tentang masa depan. Tapi dia masih lagi belum keluar daripada bidang seni ni.
0: Kalau dah terlibat dengan seni, orang kata mesti nak berkait juga dengan seni.
2: Dulu kita terima bayaran, sekarang kita nak jadi pembayar bayaran.
3: Itu dia.
2: Tapi yang bayar bayaran pun, dia pun terima bayaran.
0: Contohlah. Bukan mudah nak dapat satu-satu projek pun kan. Betul.
2: Kita mencari
0: nak organize satu-satu program tu pun bukan mudah. Perlu fokus yang
3: tinggi. Dan Eli, sesuai lah dengan kita kata tajuk kita ni kan,
0: Zoom kita,
3: Zoom korang kita ni. Di mana dekat sini, kalau kata pendengar-pendengar kita dapat perhalusi lah. Kita kata seseorang individu tu, dia nak melonjakkan tahap ataupun pencapaian dia dalam kehidupan, dalam kerjaya dia. Dia macam ni lah. Macam Zali kata, dulu dia terima gaji pada orang. Dia upgrade. Dia pergi satu level lagi. Dia pula nak memberi gaji kepada orang.
2: Itu dia. Betul je. Dulu sebelum kita jadi pelakon, kita datang Kuala Lumpur. Sebelum kita dikenal, sebelum masuk pertandingan audition apa semua tu, kita datang Kuala Lumpur, kita jadi ekstra tau. Bila kita duduk jadi ekstra, kita nampak layanan tau. Saya pernah lalui benda tu. Bila saya duduk, layanan produksi kat ekstra ni dia lain macam. Contoh kita break time, kita lunch time, kita makan kat bawah, duduklah dengan kawan ekstra. Artis dan pengarah duduk kat meja tau. Dulu tak tahu lah sekarang kan. Bila saya terdetik kat artis, saya tengok mereka semua duduk atas meja, aku tu satu hari aku akan duduk kat atas tu. Hati itu terdetik. Jadi sungguh lah. Tapi dia kena ada usaha kat situ. Masuk, beranilah masuk pertandingan. Lepas masuk pertandingan, kalau menang pun nak jadi pelakon, jangan kat situ je. Saya lepas-lepas keluar dengan Norman Nadine tu, Norman Nadine advice saya, pi buat teater. Masuk kelas lakonan, kita pi, orang kita tak cerita, orang pun tak tahu, kita pi supaya tak malu dekat set. Banyak director yang saya bekerja, Irma Fatimah, Azim Osman, Din CJ, mereka duk marah ekstra pasal betul dia jadi ekstra macam tu juga, sebab tak ada ilmu.
3: Dia tak
2: kena ada ilmu,
3: dia tak memperbagaikan ataupun dia tak, orang kata, nak upgrade diri dia. Dia tak rasa nak belajar. Betul. Terus ke depan. Faham. Dan Zali, ada juga dulu saya pernah bersama dengan Mubarak Majid masa tu. Masa tu adalah satu drama yang saya dengan Mubarak Majid buat masa tu. Dia pun ada bercerita tentang Zali juga, tentang dia kata ada satu production tu yang kalau boleh dia nak kolaborasi kan. Dia nak Zali ni masa tu lah. Jadi masa tu tak salah saya Mubarak Majid bersama dengan beberapa lagi lah pelakon veteran ni ada menyebut tentang lama dah, cukup lama dah ni.
0: Jadi dia pun petik nama Zali, petik, nak berkolaborasi petik, sekali petik. Dalam lakonan.
3: Tak salah saya kita kata macam mana tah mungkin masa tu kot dia ada tengok kebetulan masa duk sembang tu ada kot Zali dalam TV dia waktu tu kan. Tapi dia cakap, budak ni boleh ada orang macam tu lah kita. Jadi itulah Zali. Bila kata kita berbakat, bila kata kita ni ada sesuatu yang istimewa, orang lain tak ada yang istimewa. Jadi orang cari kita. Tapi macam yang kita dengar Zali ni, kita lebih kepada kita faham ni Ali. Kita faham tentang Zali nak mengubah kedudukan dia ataupun standard dia ni daripada yang macam jadilah. Menerima bayaran untuk menjadi pemberi bayaran.
2: Tapi motivasi dalam hidup. Tak boleh nak mengajak orang. Ada juga budak-budak ekstra, budak baru lah extra berlaku dengan kita, bang ajak saya bang, kata, aku bukannya pengajar kan, aku berlakon saja, nak mengajar pergi masuk kelas lah dia kata. Ada juga orang offer saya untuk buat kelas lakonan. Saya tak berani kita bukan label tu.
0: Tapi kadang-kadang macam seseorang tu lah kalau dia tu berbakat dalam bidang seni kan, ada talent orang kata kan, bila ada talent dia adalah satu anugerah. Satu lagi untuk jadi seorang pelakon atau apa anak seni, anugerah tu kena ada. Kalau kata kita paksa diri tak jadi. Sebenarnya dia, itu dia, seni.
3: Dia tak nampak natural dia tu. Jadi dia tu.
0: Kalau bidang lain kita nak jadi guru, kita kena belajar macam mana nak jadi cikgu kan. Betul. Sebab itu tak adalah seni dia kan. Tapi kalau bidang seni ni dia kena ada satu anugerah yang Allah berikan kepada gifted individu.
3: Gifted
0: tu lah kan.
2: Ya itu boleh tu.
3: Mana?
2: Jaya tu pernah berlakon sekali tu kira okey tu gifted tu.
3: Satu masa dulu lah saya pun lah ni ke arah kita kata ke arah lain juga lah kan. Macam tu lah
2: kita kembali. Sama-sama kita.
3: Sama-sama kita.
0: Okay. Sebelum tu nak tahu Zali setakat hari ni lah orang katakan dah berapa banyak drama berlakon, pernah berlakon drama teater dan juga filem. Ingat tak kalau boleh lah bagi secara
2: tak ingat lah, kena tengok resume balik. Drama banyak,
0: puluhan drama
2: film puluhan drama film drama teater dalam tak sampai 10 kot. Kalau apa lagi satu tu film film tak sampai 10. Sama lah teater pun tak sampai 10, tapi kalau dikombine dengan yang kita buat yang saya produce dan saya berlakon 10 ke 11 gitu lah.
0: Itulah itu pun satu pencapaian jugalah kan. Bukan mudah. Dan setiap pelakon-pelakon yang popular pun kadang-kadang dalam seumur hayat mereka tu pun taklah banyak kan. Kalau dapat 2 atau 3, tapi kadang-kadang hak 1-2 tu orang ingat sangat tu.
3: Yang meletup
0: ataupun lontaran dialog kau orang tak boleh lupa. Itu membuatkan nama kita naik. Betul tak?
2: Trademark.
0: Ada tak Zali daripada peminat-peminat, kalau jumpa Zali mesti dia pun ingat Zali ni trademark dia macam mana? Pernah tak? Apa yang buatkan
2: so far tak ada aku
3: macam apa ni Wairham Nordin Ahmad kan, nampak malah dagang beliku kan. Ni kalau Zali sendiri orang mengenali Zali ni
2: mungkin saya tak ada.
0: Mungkin sebab penampilan tu pun orang dah kenal dah. Yang tu lah Zali Husin. Bila lontaran vokal nyanyi, lontaran dialog apa dia?
2: Ada orang kata suara lah.
0: Suara, betul. Itu kita vokal tu lah orang senang ingat kan.
3: Dan juga Zali, sungguhnya pada hari ni lah sejarah juga. Sebab saya pun tercari-cari juga entiti yang bernama Zali Husin ni. Saya kata mana kata, dulu memang selalu berlakon kan. Tiba-tiba menghilang kata tu. Lepas tu tiba-tiba tadi Kak Eli propose sahabat kata kita tamu kita yang ni. Jadi saya tahu bukan dia rambut belah tengah dulu. Cek balik sungguh dia kata. Jadi Zali
2: rambut sungguh.
3: Jadi Zali percayalah setiap apa yang anda lakonkan, anda dramakan tu yang terpapar di layar kaca ataupun di pentas pementasan teater ni ke apa, semuanya yang mana yang Zali berlakon tu ada memberi kesan kepada penonton-penonton ni. Diasbabkan kerana Zali berlakon cerita Setulus Kasih Abah tu, orang yang mana yang duk abaikan pak mereka tu rasa terpanggil untuk pergi tu. Itu pun salah satu kita kata apa, dalam kita bekerja ada keberkatan pahala yang boleh kita buat situlah Zali. Pandangan tanya Zali.
0: Ha, menerusi drama ke filem ada message
3: yang disampaikan tu. Ya.
0: Itu memerlukan individu-individu yang pandai berlakon di
3: pentas. Yang dapat menjiwai watak macam Zali kita ni lah. Kita bukan nak jet leh.
2: Talent-talent budak-budak ni pun bagus-bagus saya tengok.
3: Yalah. Tapi sebagai sebagai kita kata apa umur-umur macam saya ni, kita kata umur-umur di lebih era 80-an 90-an ni, ya semuanya saya amat kagum lah dengan pencapaian kita kata rakan-rakan kita otai-otai di era yang sama kita ni. Ni bukan nak jet leh. Ni ikhlas kita abang lah kan. Macam tu lah.
2: Eh, lama tak kena jet.
0: Oh, lama tak kena jet.
3: Jangan.
0: Tapi kita jet dan zoom orang kita ni kena lah. Kena.
3: Itu dia.
0: Jadi, apa nama ni, Zali, kalau ada yang meminati Zali sekarang ni, mereka kata, boleh tak bagilah Zali nyanyi live sikit. Kami nak dengar. Tapi Zali, sebenarnya, siapa yang menjadi penyanyi, kalau siapa yang menjadi idola Zali?
3: Inspirasi.
0: Jadi inspirasi.
2: Saya suka gabungan saya suka saya kalau nyanyi saya suka lagu Brori Nasir. Lagu zaman saya kurang lah.
3: Kalau luar negara, kalau Frank Sinatra tu, saya rasa Zali pun itu antara yang tegar lah.
2: Betul, lagu dia yang
3: dia selalu
2: nyanyi cari makan selalu tu lagu My Way.
3: Betul.
2: Lepas tu Delilah sebab kan Tom Jones.
0: Tom Jones. Okay. Itulah.
2: Tu cari makan dululah.
0: Kalau buat show mesti ada lagu-lagu macam tu lah.
2: Kalau Merdeka dulu saya selalu lah JKKN yang panggil saya dulu ni. Saya akan balun lagu apa tu Ismail Harun. Apa tu nama lagu dia tu? Ismail Harun tu?
0: Seniman Menangis ke? Yang mana
2: bukan,
0: tu?
2: Bukan, yang Ilham.
0: Ilham Berjangga. Okey, dia kan suara vibrato, suara jantan kan. Allah yarham Ismail Harun.
3: Kami tadi masa sebelum Zali bersuara tadi, bila duk dengar lagu Zali tadi, saya kata Kak Eli, saya nak yakin tu dok lah, tapi insting saya kata Zali ni memang dia punya role model dia mesti Frank Sinatra tu. Sebab dia punya vibe lagu suara you tu macam orang kata apa? Ke arah macam tu lah kita katakan. Dan suara dia betul-betul jarang-jarang sekali dapat. Dalam kita kata era law ni lah, susah lah sikit kan.
0: Tapi apa kata kita suruh dia menyanyi sikit Frank Sinatra ke, yang mana tahu.

0: I saw the light on the night that I passed by your windows. I saw the flickering shadows of love on her blind. Itu lagu Delilah.
1: Oh, Delilah.
2: Kalau My Way sikit, My Way.
0: My Way, macam mana start dia?
1: Kalau chorus pun tak apa.
2: Chorus pun tak apa.
0: And now the end is near. I saw her face. I lupa lah lirik dia. Final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
2: Ni dah ada orang masuk ni. Udah, price dah terlalu ramai kan.
1: Okay. Kalau itu lagu Inggeris. Kalau kata-kata bro, kalau lagu Brory, itu lagu apa yang sering duk bawa tu?
2: Lagu Cari Makan dulu lah.
0: Kalau yang saya masuk pertandingan Bakat Pesta tahun 2000, tahun 2000 tu, saringan dia saringan sebab akhir dengan final. Tiga-tiga saya bantai lagu Brory. Live band lah. Saringan saya bantai lagu Hati Yang Terluka.
1: Wow.
0: Separuh akhir pun Hati Yang Terluka, tapi final tu saya buat lagu Sayang Bilang Sayang.
1: Okey. Sayang Bilang Sayang macam mana?
0: Lagu tu menang. Faizal Hassan dapat nombor 2. Tahun yang berikutnya saya tak masuk dah, Faizal Hassan bawa lagu tu, dia menang pula.
1: Itu tuah lagu ke tuah suara tu?
0: Tak tahulah.
1: Okey, boleh lah nyanyi sikit lagu tu. Sayang Bilang Sayang ya.
0: Sayang Bilang Sayang, jangan kau malu. Hati ini ingin kau jawab sejujurnya. Dia main dalam kan?
2: Memang dalam sangat Ali. Saya terpejam mata ni Ali. Terpejam mata.
1: Punya penghayatan.
2: Punya penghayatan tu. Oi, sebiji.
1: Itulah antara lagu-lagu yang Cari Makan dulu kan, yang sering dibawa oleh Zali. Tapi sangka dah satu hari tu Zali akan merakamkan single mini album masa dulu-dulu lah.
0: Masa saya duduk masuk pertandingan kat Penang dulu tau. Saya masuk tu untuk tujuan cari duit tau. Tapi kita habis kerja, kita pergi karaoke lah dekat Taman Expo Subang Jaya tu kan, belakang tu dekat karaoke. Kadang-kadang dekat apa, belakang sigit tu. Info-info pertandingan tiada kat situ lah. Jadi bila kita akan tak tahu ni ada pertandingan masuk, kita masuk cantik lah. Ni kalau final dapat lah 70, final dapat lah 100. Habis tu masuk cuba-cuba macam tu, barulah kita tahu yang aku boleh ni. Kita underdog, tak sangka lah kita boleh pergi final, tak sangka sampai kita pergi menang. Dulu kita, bila kita underdog, tak kena orang, kita tak takut sangat. Tapi bila kita dah masuk, orang kata, alamak ni Razali masuk, dia pun gentak. Kita pula tahu macam Farah Wahidah masuk, kita pun gentak. Sama-sama kita, bila kita dah kenal orang, kita takut.
1: Debaran tu tetap ada ya. Kalau walaupun kita ada bakat boleh menyanyi, itu pun debaran bila nak masuk pertandingan tu. Ataupun kita dah pun biasa merakamkan lagu pun, kalau ada satu-satu show tu, memang tetap ada debaran tu.
0: Jacqueline Victor pun berdebar belakang stage. Tapi tak sangka lah kita menjadi artis, sebab tak terfikir pun. Bila saya masuk pertandingan, saya tengok banyak, especially perempuan yang mak dia main ikut lah apa semua. Dia pun duk main pertandingan, dia pun punya penampilan dan pakaian macam artis dah. Kita tengok mereka, tapi lain-lain mereka tak jadi, kita jadi.
2: Dan Lee, zaman permulaan program reality television tu adalah zaman di tahun Lee tu lah. Saya tak salah, di mana waktu tu Kak Lee, kalau setujulah apa saya kata, kalau waktu tu, kalau doktor engineer main minta anak, kan contohlah, main minta anak, kata ni saya nak minta anak makcik, nak buat bini kan dah. Tiba-tiba ada, baru keluar daripada rancangan reality TV. Saya ni baru buat album ni tengok. Ada pun pilih buat album lagi. Betul tak? Artis lah masa tu. Itu dia.
0: Dasar. Reality dia pun tak tahu tu nama ni reality program.
1: Itu dalam program reality. Reality sebenarnya tu.
0: Reality sebenarnya tu yang banyak hati-hati kalau cakap kan. Dah ada anak ni, nak anak ikut jejak ke? Kalau boleh tak lah.
1: Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan oleh Zali, ataupun kalau ada orang lah nak jemput Zali untuk nak Moria Kapa ke kan, macam mana nak berhubung dengan Zali?
0: Saya
1: Instagram ke Facebook,
0: media sosial memang ada lah. Tapi saya biarlah umur-umur

0: sahabat kita banyak daripada dulu sampai hari ni Facebook. Facebook, TikTok saya ada. Trade tu saya ada tapi saya tak aktif. Instagram pun saya tak aktif. Saya aktif dua je. Sama ada yang first Facebook, second TikTok.
1: Dua
0: saya
1: ni
0: jarang sangat nak upload apa-apa kecuali kalau ada bak kerja seni. Hal ini memang tak ada.
1: Jadi apa nama TikTok, apa nama Facebooknya?
0: Boleh tu? Search nama saya lah, Razali. Kalau apa tu, kalau Facebook Razali Hussein 2 II II kan. Itu dua tu. Kalau TikTok pun sama lah, Razali Hussein.
1: Razali Hussein.
0: Dia pasal dulu Datuk Ahmad Nawab, arwah dia yang dalam album dia minta bawa Zali lah. So Razali nampak macam tak kena, nama tu tak komersial, tak letak nama Zali Hussein. Bila dia ni rasa tak nyanyi, dia seletak nama dalam lakonan, nama betul ya.
1: Jadi kami ucapkan terima kasih lah Zali kerana sudi bersama-sama dengan Zoom orang kita. Jadi kita bagi peluang untuk Zali bercerita, bersembang mengenai dengan perjalanan seni. Mungkin di luar sana tu ramai lah ni budak-budak suka nak jadi penyanyi lah, kalau kita nak berbakat dia menyanyi. Jadi mungkin ada sedikit-sikit apa nama ni,
2: kata-kata
1: ataupun nasihat kalau dia pun nak jadi artis ni macam mana.
0: Dia satu satu zaman lah, zaman dua-dua dia kena gifted lah, benda tu kena anugerah. Cuma saya respect dengan budak-budak zaman sekarang. Dia tahu walaupun dia tak lepis menyanyi, dia langgang juga. Tapi pendengar kan tahu berkualiti ke ataupun tidak. Sebab Dato' Ahmad Nawab pernah kata kat saya satu ungkapan yang mungkin mungkin orang tahu, ada yang tahu, ada yang faham, ada mungkin ada yang tak faham. Semua orang boleh nyanyi Zali. Tapi tak semua orang boleh nyanyi. Sama kan bunyi dia.
1: Betul. So takat menyanyi kita dalam bilik ayak boleh nyanyi. Tapi adakah kita punya kualiti tu ataupun apa yang kita nyanyi tu sampai sampai penghayatan suara kita, vokal kita tu kan, itu yang dimaksudkannya tu.
0: Itu perspektif dia dari segi seorang pengubah lagu, pencari bakat. Dia nampak gitu lah. Semua orang menyanyi, tapi tak semua orang boleh menyanyi sampai ke menjadi recording artist, sampai dapat di label sebagai seorang penyanyi yang telan keset. Macam tu lah.
1: Betul.
0: Jadi nasihat saya, if you want to be anybody, just go for it.
2: Luncur.
0: Biarlah orang lain akan nilai nanti kemudian. Then you know where you should place.
1: Jangan, kalau boleh jangan terlalu fokus pada satu bidang tu saja. Kadang-kadang kita tak tahu tuah kita tu bukan kat situ ada kalanya kan. Mungkin kita kena ada satu lagi kita kena tengok jauh ke depan untuk masa depan kita. Macam Zali sendiri.
0: Dengan kalau nak tengoklah apa yang kita jadi. Macam saya pun tanpa kita rancang. Macam semalam saya tengok Kilauan Emas Celebrity. Kan baru kita tahu tentang Datuk Tan Mimi Siriga. Saya pernah berlakon, dia bawa arahan dia. So dia tapau semua. Dan benda tu saya tak langsung tengok, eh adakah aku? Aku pun kebanyakan aku tapau. Cuma tak perlu lah kita cerita. Tak semua orang tahu kan. Kita dah jadi pelakon, kita pernah jadi kru, kita pernah mengarah, kita menerbit, kita penyanyi, pernah produce lagu sendiri untuk theme song drama. Ini banyak benda. Jadi mulalah dengan langkah yang pertama dulu. Slowly lah. InsyaAllah.
1: Kalau buat apa tu perlulah fokus, perlulah serius. Dan juga kalau boleh tu, kalau kita tengok dalam bidang tu kita dah tak macam tak nampak tuah kita kat situ kan, perlulah ada satu lagi langkah seterusnya untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita untuk
2: dalam bidang-bidang yang
1: bidang lain.
2: Dan Eli, pengajaran yang saya dapat daripada program Zoom orang kita ni sebenarnya, saya ni pun host yang tidak di orang kata apa, dijadualkan kan. Tapi kata terujur bila dapat bersama, bila dapat tahu kata Zali ni satu masa 2006 dulu pernah makan nasi di set sekali dengan Zali lah. Tapi tak pasal kita share gambar dan juga apabila ni di frekuensi Mutiara FM kita ni, barulah hari ni petang ni barulah saya dapat tahu tentang perjalanan Zali sebelum dia jadi macam tu sampailah law ni. Dan pengajaran yang saya dapat tu Kak Eli, bila kita dah zoom orang kita ni, hari ni pokok kita kat Zali, dapat tahu bukan kata dia berlakon saja, dia ada album, dia ada lagu, dan dia juga adalah seorang penyiar seni Boria. Dan juga dia ni seorang yang berpandangan jauh, dia kata. Dan juga dia salah seorang orang yang berjaya menaik taraf kehidupan dia daripada dia tak mau duduk, dia takut yang sama.
0: Tambah sikit je.
2: Silakan.
0: Masa kita berlakon cerita apa setelah kasih Abah tu dan saya pelakon produser dia Faiz kawan saya lah kawan kita lah. Masa saya berlakon cerita tu saya eksekutif produser untuk production saya. Masa tu saya tengah berlakon juga untuk drama produksi saya tu telimu episod juga syuting kat Padang apa semua. Jadi kena bagi-bagi jadual lah. Dalam masa yang sama kita stuck payment. Jadi saya berlakon dekat seluruh kasih Abah tu deal dengan dengan produser Faiz tu untuk bayar payment saya dulu untuk saya bayar berlakon dekat budak saya. Nampak betapa susahnya kita nak jadi orang seni.
1: Orang seni kalau memang selalunya struggle.
0: Bukan kita nak pergi jauh lagi, bukan senang. There is no shortcut.
1: Itulah asam garam juga dah. Pengalaman lah melalui pengalaman pahit getir dalam bidang seni ni mesti semua anak seni saya yakin mereka melaluinya. Kadang-kadang ada yang kena maaf cakap lah orang selalu guna bahasa kena kencing dan sebagainya ke memang dah biasa lah kan
2: Lili lah zaman tu Lili ramai orang yang apa ni jadi macam agent lah untuk cari extra pelakon tambahan ni yang jadi takut talent agency tu yang mana kalau ikut payment betul-betul payment rate tu betul-betul kita kata RM80 tapi ada RM30 pun dibayar. Yang tu lah yang kita kata salah satu cubaan dan dugaan pada masa era tu
0: yang main KL saya pernah jadi extra. Saya pernah berlakon daripada pukul 8 pagi 7 pagi dah main 8 pagi sampai 1.30 pagi balik. At the end duit yang saya dapat tu RM70 tu dia kata dia guna untuk registration untuk intelligence tu. Lain satu duit pun tak dapat.
1: Penat je dapat tu. Kan itu kita dah mencurahkan segala titik peluh kita kan tenaga nak berlakon bukan senang
2: pengalaman tu Dali mujok lah zaman tu dia tak macam zaman lo ni banyak kita kata platform media sosial yang boleh ditularkan benda-benda macam ni tapi zaman tu kita kata zaman
1: belum
2: tiga,
1: lagi
2: tiga-tiga sekupang satu kan jadi dia boleh duk cerita lagu tu lah tapi apapun itulah asam garam dalam kita melalui kehidupan yang sementara ni
1: perit jadi anak seni sebenarnya.
2: Zali terima kasih banyak Zali.
0: Sama-sama semua.
1: Terima kasih atas kesediaan dalam Zoom Orang Kita pada edisi hari ini hari Ahad ya. InsyaAllah di lain masa di lain ketika kita bersua lagi dan selamat maju jaya kepada Zali dengan apa yang dilakukan sekarang dan semoga terus sukses dan dapat membawa nama Malaysia ke luar negara pula selepas ini. Bawa budaya Boria tu ke luar negara kan. Itu kita harapkan anak jati Pulau Pinang kita. Terima kasih Zali.
0: Nanti kita jemput mai tengok Boria dekat ni kita buat eh.
1: InsyaAllah kita kena calling-calling.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Ini dia lagu daripada Zali Hussein, Kau Yang Kutunggu. Kita layan dulu lagunya. Terima kasih. Enjoy.
2: Terima
1: kasih, Ali. Sama-sama. Itulah antaranya kan asam garam seorang artis. Bukan mudah nak jadi seorang artis. Ya, bila dah dapat jadi artis tu pelbagai cabaran rintangan dah pun dihadapi.
2: Coretan perjalanan seorang anak seni.
1: Itu dia. Itu pengalaman untuk orang lain juga di luar sana tu kan. Terima kasih juga Jai.
2: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 10,000 jalur gebilang dipasang di sekitar Penaga, Pulau Pinang Tunggal dan Bertam sempena sambutan Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bertam, Datuk Sri Rizal Berikanan mereka berkata, program itu turut mengumpulkan hampir 1,000 penunggang motosikal pelbagai kaum menunggang sambil mengibarkan jalur gebilang di sekitar Parlimen Kepala Batas.
1: Ialah kalau nak cari apa yang menjadi titik pertemuan, penyakatan penyatuan hati dan nurani warga dan keluarga besar Kepala Batas ini, ia adalah saat dan waktu kita meraihkan kemerdekaan. Dan tentulah bendera itu sebagai salah satu lambang pada penyatuan kita semua, lambang kebanggaan kita dan lambang yang membawa maruah kita.
0: Datuk Seri Riza Merikan, Naina Merikan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program semarak kibarkan jalur gemilang Parlimen Kepala Batas. Jalur gemilang dipasang di premis perniagaan, rumah, masjid, sekolah dan kawasan awam untuk meningkatkan elemen patriotisme serta penyatuan hati di kalangan rakyat Malaysia. Sementara itu, memahami keperluan masyarakat Hindu di Butterworth berhubung pembinaan sebuah tempat membakar jenazah atau krematorium, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperuntukkan tambahan dana RM1 juta bagi pembinaan itu. Sebelum ini, lazimnya anggota masyarakat Hindu di Pulau Pinang akan menggunakan satu-satunya krematorium di tanah perkuburan Hindu di Batu Lancang bagi upacara pembakaran jenazah. Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan berkata, mengambil kira keperluan masyarakat India, kerajaan meluluskan peruntukan bagi pembinaan krematorium di Jalan Siram Butterworth bagi menyantuni keperluan mereka di kawasan seberang Prai.
2: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Kumaran Krishnan, beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media kelulusan peruntukan tambahan Perdana Menteri bagi projek krematorium Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang di tapak projek krematorium Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang di Butterworth. Sebelum ini, kerajaan telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM1.5 juta bagi keperluan membina krematorium, namun dana tersebut masih tidak dapat menampung kos perbelanjaan itu. Beralih ke perkembangan lain, cadangan agar belanjawan 2027 memberi perhatian lebih kepada golongan M40 mendapat reaksi positif masyarakat yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami tekanan dan getir kehidupan yang dihadapi golongan M40 khususnya dalam mendepani peningkatan kos sara hidup. Mereka berharap kerajaan dapat mempertimbangkan bantuan yang lebih bersasar bagi meringankan beban, terutama melibatkan kos perumahan, pengangkutan dan keperluan keluarga.
3: Bagi saya, memang wajarlah kerajaan beri perhatian pada M40 sebab sekarang pun kos rumah, barang keperluan dan pengangkutan semuanya semakin meningkat. Jadi kadang-kadang gaji yang kita nampak macam cukup tu sebenarnya bila tolak dengan semua komitmen, baki yang kita dapat balik tu tidak banyak.
4: Pada pandangan saya, bantuan kepada golongan M40 sebenarnya perlu dipertimbangkan berdasarkan keadaan kewangan sebenar mereka dan bukan dilihat semata-mata berdasarkan jumlah pendapatan. Hal ini kerana terdapat golongan yang dikategorikan sebagai golongan M40, namun selepas mengambil kira beberapa komitmen dan pembelanjaan bulanan mereka, mereka masih menghadapi tekanan kewangan yang sangat ketara.
5: Saya harap belanjawan 2027 nanti kerajaan beri lebih perhatian kepada golongan M40, terutama dari segi perumahan, pengangkutan dan kos penjagaan anak. Bantuan yang bersasar ini memang sangat membantu untuk mengurangkan beban bulanan.
0: Muhammad Amza Adnan, Alia Putri Hanifah dan Dinish Windar Singh. Justru masyarakat berharap belanjawan 2027 bukan sahaja mengambil kira pendapatan tetapi turut melihat beban dan komitmen sebenar yang ditangguh golongan M40. Ini pula seorang warga emas di belasah jirannya menggunakan sebatang besi dalam kejadian di Jalan Perak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Abdul Razak Muhammad berkata, siasatan mendapati kejadian itu berlaku pada jam 9.30 minit pagi. Akibat serangan itu, warga emas tersebut cedera parah di bahagian tangan dan kaki dan kini menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Polis menahan suspek yang memukul warga emas itu dan merampas batang besi di rumah suspek. Polis mengesahkan kejadian berlaku akibat perselisihan faham dan suspek warga tempatan akan direman esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Mujur FM segalanya untukmu. Terima kasih Nani, menerusi Walter Mutiara tadi. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, telah pun tadi masuknya waktu solat fardu asar di seluruh negeri Pulau Pinang. Alam pada pukul 4.34 minit petang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 4.49 minit petang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih yang masih lagi mendengar kami. Mana juga anda berada?

Lagu nyanyian Sifu Enasti, Datuk Sifu Enasti, eh? Tajuknya Demi Masa. Ada yang baru tersedar, lock dah pukul 4 lebih dah ke? Kat pukul 5 dah ke? Duk puasa tadi baru pukul 2, pukul 3. Itulah salah. Demi Masa. Semuanya kehidupan ni hanyalah sementara. Apa yang kita ligan, apa yang kita kejar hari ni, mungkin akan kita tinggalkan esok. Jadi kita hargailah masa yang kita ada ni, dengan memperbanyakkan kebaikan. Karena macam Duk cakap tadi, masa yang dia berlari pi tu, sesaat pun dia tak tunggu kita.

0: untuk perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Hari Ahad 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sudah 16 jam 55 minit. Kita berada di hari ini. Dan tetaplah kita bersyukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenarkan lagi. Kita berbicara, kita merancang dan kita melakukan apa yang tak sempat kita lakukan kemarin.
1: Apa yang telah terjadi tidak lagi berarti.

dan sebentar lagi akan saya bawa pendengaran saudara ke pusat berita RTM tepat jam 5 petang nanti untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang.

0: meliputi pengurusan tanah, kapasiti takungan, ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengaliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Shuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat datang sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. 5.20 minit petang. Masa-masa kecederaan bagi saya. Kerana pukul 6 petang saya terpaksa berundur pergi dan insya Allah rakan setugas akan berada di sini menggantikan saya.

Jadi itulah sukar untuk kita meranapkan api kemarahan. Kalau kata kita juga yang duk tuang minyak ataupun duk tak mau nak bagi kata perkara tu dilupakan ataupun nak panjang cerita-cerita nak berdendam ni. Jadi apa pun jadilah, seorang manusia, seorang insan yang kalau buat salah mengakui salahnya, dan janganlah pula jadi orang yang baling batu sembunyi tangan. Dia buat salah, dia letakkan salah itu kepada orang lain. Tak gentleman bro.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jadi jangan lupa saudara pendengar, di mana anda yang ingin menyaksikan AZ Podcast, anda boleh menyaksikannya di Facebook Mutiara FM dan juga di YouTube Mutiara FM, ya.

daripada kumpulan Slam dengan lagunya Biarkan Ia Pergi. Jadi cerita duka, cerita yang memberi tekanan kepada kita, perkara-perkara yang boleh merosakkan fikiran kita. Maksud saya perkara-perkara yang lepas, elok saja kita biarkan ia pergi dari ingatan kita. Selamat datang untuk warga Pulau Pinang. Di mana juga anda berada, terima kasih memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini dari Dazuang, Woman Bu Yiang. Jamal.

Jadi tak kira lah siapa kita, walaupun kita berbeza dari segi warna kulit, fizikal kita berbeza, keadaan hidup kita yang agak berbeza antara satu sama lain, tapi kita punya satu persamaan. Yang mana kita semua inginkan kedamaian, keamanan dan juga kebahagiaan. Jadi bersatu hatilah. Untuk terus kita pertahankan keamanan kedamaian negara kita sampai bila-bila. Mini petang, sahabat petang. Saya lagi untuk semua, kepada pencari-pencari rezeki kita, peniaga-peniaga kita petang ni, doa saya semoga perniagaan anda dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersyukur dan tetap terus kita berusaha, luncur terus dalam kita menggapai impian, menaikkan taraf kehidupan kita. Pemandu-pemandu e-hailing kita petang ni, kau mandu abang, rider-rider kita, hati-hati, pilot-pilot darat kita, jangan lupa tengok kiri kanan. Awak tu besar.

Welcome to RFM. Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kami di RFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

kami boleh kumpulan Nensin. Bye bye. Dan suara ini Dahlani bakal mengucapkan bye bye untuk anda. Dan maafkan saya jika ada tersalah bahasa, ada kata-kata saya yang menggores hati. Saudara pendengar, maafkan saya. Dengan ikhlas saya mohon maaf ya. Sungguhnya yang serba kurang, yang tak seindah tu, yang cetek ilmunya tu adalah saya. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum berpisah, saya doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, mendapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa dalam rahmat-Nya. Selepas ini insyaAllah anda akan ditemani DJ Eli. Tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik, semua datang sini. Apun, ya. 9570, ha. 9390,
2: okay.
1: 9090. Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM? 9, 9, 9.
2: Ha, tu kecemasan.

0: Baba Kevin. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
4: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
5: Tapi askar Feringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
6: Ingin aku hapuskan Feringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
7: Feringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
8: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
9: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari mimpi.
2: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya

Istana dah pernah pukul 6.20 minit petang. 20 minit dah Lily bersama-sama dengan anda. Masih lagi menemani dalam segmen Santai Ahad 6.12. Tadi anda bersama-sama dengan Jailani. Jailani, teman anda dari 12 tengah hari hingga 6 petang. Edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada seleksi bulan terbaik untuk anda. Saya sajikan untuk pendengar setia di mana saja anda berada, terus layan seleksi hiburan terbaik di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan cuaca hingga ke saat ini panas lah. Ada yang kata, Eli, kami sakit kepala lah. Bila cuaca terlampau panas, dalam rumah duk pasang kipas, pasang aircon pun tak rasa sejuk. Itulah, kalau dia panas membahang pun, kita tengok di Pulau Pinang ada jerebu ya. Memang berjerebu hari ini. Sebelah pagi tadi memang jerebu, sampai ke petang ni pun ada jerebu. Ribut petir dijangka di beberapa tempat di kawasan perairan di Pulau Pinang pada petang ni. Dan sebelah malam pun berjerebu dengan suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Isnin dan Selasa pagi dan petang, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan perairan. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius untuk Isnin dan Selasa. Okey, teruskan dengan lagu ini daripada Anita Sarawak. Jarang-jarang kita mainkan lagu yang macam ni kan, daripada Anita Sarawak. Asmara, selepas tu Khamosh Rehna Sikadia. Arzu Khan, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.

0: Lon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Oh. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baik, sekarang dah pernah 6.43 minit petang. Yang mana sedang memandu, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Kami di Menteri FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Tengok ujung minggu di Pulau Pinang, Sabtu, Ahad. Hari ini pun aliran trafik tinggi juga ya, hingga ke waktu ini. Tapi jambatan Pulau Pinang lancar. Turun-turun jambatan nak ke Gelugol tu agak tinggi aliran trafik, di mana di berhampiran Lotus ada kemalangan ya. Yang berlaku jambatan kedua trafik lancar, lebuh raya Dr. Lim Chong Yu Bay lepas mengala ke jambatan juga lancar dari arah pusat bandar. Lebuh raya Dr. Lim Chong Yu menghala ke jambatan juga lancar. Okey, cuma dekat menghala dari arah Tanjung Bunga ke Batu Feringgi, trafik perlahan dengan aliran trafik yang tinggi waktu ini. Jadi rancanglah masa anda. Dan esok hari bekerja, lusa cuti. Ada yang sambung cuti terus dapat 4 hari. Pulau Pinang lah jadi destinasi percutian anda. Okey, apapun, terima kasih. Baik, untuk mana-mana anda muslimin muslimat masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini 7.30 minit malam.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: 97.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena test dengan isteri, satu isteri kena test dengan suami, satu ibu bapa, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan. Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Faizal dah pun 8.18 minit malam. Masih lagi dalam Santai Ahad 6.12. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya. Yang mana sedang makan malam, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, hati-hati ya. Dekat kawasan Batu Feringgi, dari arah Tembunga menghala Batu Feringgi perlahan. Batu Feringgi pun agak perlahan jugalah nak menghala ke pusat bandar. Cuma sikit je lah di kawasan Batu Feringgi. Jambatan Pulau Pinang kedua-dua arah lancar, juga jambatan kedua. Cumanya di jalan Masjid Negeri menghala ke jalan Scotland perlahan, disebabkan ada dua tempat kemalangan berlaku. Jadi hati-hati ya.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
2: Hashtag

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

0: Kelantan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
2: Baik, sekarang sebentar lagi pukul 9 malam kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Jumpa selepas itu.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arwa dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematuan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan trend penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada

Wak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih Perak manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Syahidah yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak, Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik Wajah Johor, Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor, Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan Wakil Johor, Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang, Nur Umaira Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong je?
2: Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: FM. Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk anda yang terus setia layan Menteri FM pada waktu ini, sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM, klik di mana jua. Untuk hari ini, cuaca di Pulau Pinang kita berjerebu dari pagi sampailah ke malam ya. So, minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius untuk info cuaca pada hari Isnin esok pagi dan petang. Pada hari Isnin dan Selasa pagi dan petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan perairan ya. Sebelah malam tiada hujan, so minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius ya, dengan keadaan cuaca berjerbu di negara kita ni, di negeri kita, di kebanyakan tempat juga. Jagalah kesihatan, kurangkan aktiviti luar rumah ya, ketika cuaca berjerbu, kerana ia boleh membawa kepada ketidaksihatan kepada kesihatan kita. Tak sihatlah kan, mungkin kita akan mengalami batuk-batuk ya. Jadi sebaik-baiknya kita jagalah ya kesihatan kita dalam keadaan cuaca berjerbu kebelakangan ini. Baik, ada yang tertanya-tanya berapakah pungutan pingat bagi kontingen Pulau Pinang untuk Sukma Selangor 2026 ya. Di mana setakat ini Pulau Pinang berjaya menempatkan di tempat yang kelima dengan kedudukan pingat 38 emas, 54 perak, 58 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat 150, dan tempat pertama Selangor dengan pungutan pingat keseluruhan 237, Wilayah Persekutuan di tempat yang kedua 151 pingat ya, tempat ketiga Terengganu dengan 120 pingat, Sarawak 142, di tempat keempat, dan tempat kelima Pulau Pinang ya. Alhamdulillah, kita harapkan Pulau Pinang dapat mencatatkan jumlah pungutan pingat dan mungkin boleh mengubah kedudukan lagi di tempat yang teratas lagi. Itu yang kita doakan. Terima kasih juga kepada para atlet kita yang berjuang dalam sukan di Sukma Selangor 2026 ya. Baik, insyaAllah 9.30 malam Eyes on Goal Sukma 2026. Untuk rangkumannya nanti kita akan kongsikan 9.30 malam. Kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu hiburan dalam Santai Ahad 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: FM. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ledakan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Ainul kembali bersama anda untuk membawakan perkembangan terbaharu kontijen Negeri Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Menjelang penghujung temasya, kontijen Negeri Pulau Pinang terus mencipta rentak cemerlang apabila atlet-atlet negeri sekali lagi menghadiahkan deretan pingat emas pada saingan hari ini. Kejayaan demi kejayaan berjaya dilakar menerusi pelbagai jenis sukan, membuktikan semangat juang atlet Pulau Pinang terus membara sehingga ke penghujung saingan. Kita mulakan dengan sukan wushu sanda yang berjaya menyumbangkan satu lagi pingat emas buat Pulau Pinang. Turut menyinar ialah sukan lawan pedang apabila atlet Pulau Pinang berjaya menambah kilauan emas dalam acara yang dipertandingkan. Dalam sukan sepak takraw, pasukan Pulau Pinang turut mencipta kejayaan apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara beregu lelaki. Sementara itu, sukan pingpong menjadi antara penyumbang utama hari ini dengan dua pingat emas berjaya dibawa pulang buat kontijen Negeri Pulau Pinang. Tidak ketinggalan, sukan silam bam turut menghadiahkan satu pingat emas sekaligus menambah lagi kegembiraan kontijen negeri. Kejayaan turut hadir menerusi sukan gimnastik apabila atlet Pulau Pinang berjaya menaiki podium tertinggi dan menyumbangkan satu lagi pingat emas. Dalam akuatik renang, atlet Pulau Pinang terus menunjukkan kehebatan apabila berjaya menyumbangkan satu lagi pingat emas dan mencatatkan rekod baharu. Dan melengkapkan retetan kejayaan hari ini ialah sukan Muay Thai yang turut menghadiahkan pingat emas buat Pulau Pinang. Kejayaan hari ini pastinya menjadi satu penutup yang cukup bermakna sebelum berakhirnya perjuangan kontijen Negeri Pulau Pinang dalam temasya Sukma ke-22 Selangor 2026. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua atlet, jurulatih serta barisan pegawai atas komitmen, pengorbanan dan semangat juang yang telah ditunjukkan sepanjang temasya berlangsung. Perjuangan belum berakhir, teruskan memburu kejayaan dan teruskan mengharumkan nama Pulau Pinang. Ais on goal. Teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainul Syahira binti Anwar melaporkan untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
0: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026.

0: CC Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. segalanya untukmu.
2: Bawa kalian ni Mutiara
3: Mutiara. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: FM.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: 多久啊？
1: Okay, setelah dah pernah pukul 10.11 minit malam, ya, laluan baru Gunung Everest Tower Access alternatif ke Camp 1. Seterusnya, info berita yang ingin saya kongsikan, renang Eliza Tamat debut Gemilang 7 dengan 7 emas di Sukma Selangor 2026. Kad merah jejas rentak perancangan Harimau Kumbang menurut Wan Rahimi. Seterusnya, Pahang raih emas berganda hoki Sukma 2026. 40 rumah orang asli uzur di Dun Macap Jaya dicadang dibaik pulih. Seni kreativiti warisan budaya jadi wadah komuniti semarakkan Bulan Kebangsaan. Pengusaha butik pengantin kongsi ilmu hasil kerongsang bunga raya dengan anak yatim. Pantai Teluk Kalong kembali dicemari arang batu. KPWKM salur lebih 728 juta ringgit bantuan warga emas, pesakit kronik dan OKU. Maik perluas pendidikan tahfiz kampus siswi tampung 60 pelajar. Adun pitas keluarga peluk Islam. WRTS Taman Desa tawar ruang selamat untuk kanak-kanak bermain berinteraksi. Itu antara sisipan info berita di Bernama.

0: FM。
1: Okey, selamat malam pada Kak Ina. Kak Ina kata kalau lagu ni lah punya gaya, dengar lagu sempoi-sempoi, malam ni tidur lambat. Macam mana Isut nak bangkit pagi, bawa bas pula, plan sekolah, anak-anak nak ke sekolah pagi tu, harap-harap tak terlena lah kalau tidur lambat kan. Apapun, terima kasih kerana teman Mungkin FM di mana saja anda berada waktu ini yang dengarkan di RTM Klik juga. Ini dia Gravity untuk lagu Kau Salju Cinta. Selepas itu, Maya Percintaan Utopia.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Okey, ada yang bertugas pada shift sebelah malam waktu ini, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Yang mana dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, selamat beristirahat sebaik saja tiba di kediaman anda nanti, ya. Yang bertugas semoga ceria dan cergas dapat melaksanakan tugasan anda sebaik mungkin.

0: Si Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main. Gustaa

0: 9090 9390,
1: okey.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kerja masa.
2: Inilah Butir FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

Hai, sekarang dah pernah 10.58 minit malam ya. Kita bertukar pula lah ke lagu-lagu melancholic hingga jam 12.30 malam di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untuk meneruskan keceriaan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada. Dan yang masih lagi memandu di atas jalan raya, di lebuh raya, di mana-mana saja, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Menteri FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda. Selamat ya. Okey, ada setengah-setengah kawasan trafik masih tinggi, ada setengah kawasan lancar ya. Jadi kami doakan agar anda selamat tiba ke mana saja tujuan destinasi anda pada malam ini.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakh.

0: FM.
1: Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. Kita hanya tinggal beberapa minit je lagi untuk bersama-sama pada malam ini, ya. Di mana saja anda berada, walaupun juga yang sedang anda lakukan, kalau yang bertugas esok tu, pastikan anda mendapat rehat dan tidur yang secukupnya sebelum memulakan tugasan seperti biasa esok, ya. Dan hari Selasa merupakan cuti umum, cuti Maulidur Rasul, ya. Dengan keadaan cuaca yang berjerebu ini juga, kita perlu jaga kesihatan, elak dari melakukan aktiviti luar, sebaiknya lah, sebaik mungkin, dan banyak minum air, suam air masak, ya, kerana keadaan jerebu ini boleh mengganggu kesihatan kita.

Abang Zara, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Menteri FM menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Setiap hari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Selain itu, anda boleh dengarkan kami menerusi radio online di RTM Klik. Ya? Dan anda kata ada tersilap dan terkasar bicara sewaktu saya kendalikan tugasan di udara, ribuan kemaafan dipinta. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari-hari akan datang. Ya? Isnin Rabu macam biasa, shortnya Hindi. Dan insyaAllah Selasa juga saya akan kembali bersiaran sama anda 12 tengah hari hingga 6 petang, dan pada hari Rabunya 10 pagi hingga 3 petang. Ya? InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, 23 Ogos 2026, Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan.

dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan, itu malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1:13 pagi ketika ini hampir dah pagi-pagi ni boboleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah. Okey, dah 1:13 pagi hari ini 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Cot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio Nasional FM terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Su juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban, saya bacakan. Kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izzy yang memang paling hebat terbaik buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu. Ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Samion, Menada Impian, Nasional FM sentiasa di hati.

dan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik dengan Lakdibadi Ajani. Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hotahe pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi. Lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaita kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, biar-biar saya itu, ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur, semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia, ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBH. Ada Muhammad Mohaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Rose Linda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026, kalau belum inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro, makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda dan bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jonathan, Douglas Malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

Kelingan sebagai juara di Bumi Selangor. Kelingan dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apa pun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita ngidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat message dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usenima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jalan-jalan kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh liu-liu saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji, kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, manja manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masa sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau. Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar, cepat betul masa berlalu kan. Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan, yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: SWT merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini, adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah SWT. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita, untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring, kan? Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih, berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi, seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua, kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar hari ini, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku redha wahai Tuhanmu. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi, yang dikongsikan sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampai-sampai. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasaraya, mall-mall, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasaraya-pasaraya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak ada, tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa sah menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naik Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

Telepon 720 mengambil 721 minit pagi untuk ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini, Isnin 24/8/2026, zaman 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Segmen GPM Geng Pagi Mutiara, bertemankan saya Saiful Izam bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini Izam telah pun datang, a.k.a. Jumi Maria. Apa ni masih lagi dalam manduan, berhati-hati mandu jalan raya. Sedang menjamu selera, selamat pagi, selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga saya ucapkan. Terima kasih di atas kesetiaan dan keceriaan anda tidak berbelah bagi bersama dengan kami. 18 jam setiap hari, 6 pagi sehingga jam 12.30 malam, 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang sedang menonton ruangan live media sosial, ruangan TikTok live Mutiara FM, terima kasih. Facebook live Mutiara FM, terima kasih. Dan juga TikTok live Jomi Mara, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ramalan cuaca negeri pagi ni. Untuk hari ni, hari Isnin, mandi setengah orang pergi Senayan. Pagi ni jerebu di Pulau Pinang, petang juga jerebu dan malam juga jerebu. Ini yang saya dapat info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Dan mengenai permasalahan jerebu juga yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, indeks udara yang boleh saya kongsikan di Pulau Pinang khususnya, di kawasan Barat Daya, indeks udara adalah 96 di pertengahan. Tapi di kawasan Timur Laut, apa yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda, kadar indeks udara di kawasan Timur Laut adalah 134, iaitu kadar tidak sihat. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk pakai face mask ataupun pelitup muka. Banyakkan minum air masak ataupun air putih. Sekiranya berlaku ketidaknyamanan di atas diri anda, dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda, insyaAllah. Nah, kalau di kawasan Tanah Besar, kalau saya nak kongsikan di kawasan seberang Perai Selatan, indeks udara adalah 97 dan di SPT adalah 96. Di Sungai Petani pada hari ini 155, iaitu tidak sihat. Ini indeks udara yang boleh saya kongsikan bersama anda. Dan yang tertinggi untuk ketika dan saat ini di seluruh Malaysia, adalah di Serian, iaitu 188. Indeks udara ataupun kadar tidak sihat. Jadi kurangkan aktiviti luar rumah, dan insyaAllah kita memudahkan semoga kembali pulih seperti sedia kala. Itu indeks udara yang boleh saya kongsikan. Dan mengenai kesesakan lalu lintas yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, pagi ni saya tengok lain macam lah di seberang ni. Bila saya tengok, bila saya seorang, kawan saya bertugas yang tidak bertugas hari ni, macam kesesakan lalu lintas itu turut sama bercuti bersama dengan beliau. Apa permasalahan yang berlaku ni? Saya nak kongsikan pagi ni, di Tasik Lugong, alhamdulillah lancang. Memang lancang, cuma sedikit perlahan di Simpang 3, berhampiran dengan klinik kesihatan Tasik Lugong. Dan kita nak kongsikan juga di Bertam, cuma berlaku sedikit kesesakan suatu ingin masuk ke Plaza Tu Bertam. Dan di Paya Keladi hari ni lancang, alhamdulillah. Lain macam pagi ni ya. Turut sama bercuti mungkin.

Cuma saya nak kongsikan juga daripada Taman Merbau Indah ni menuju ke Sungai Dua. Trafik sedikit perlahan dan trafik juga perlahan daripada Sungai Puyuh terus ke Maklum dan juga ke Sungai Lokan pagi ni. Di Bagan Lebai Tahir. Bagan Lebai Tahir lah, betul lah. Menuju ke Bagan Jermal di Seberang Bagan Dalam sedikit perlahan. Dan di Lebuh Raya

Jadi saya nak kongsikan sesuatu bersama anda, pendengar-pendengar juga penonton-penonton kita yang setia. Akibat langgar pantang larang tuan rumah, mahasiswa kena sorok di tingkat berhantu. Ha. Gara-gara melanggar larangan yang ditetapkan, seorang individu berdepan risiko yang boleh mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Di mana dalam kesibukan menjalani rutin harian, ada kalanya kita mengambil mudah perkara yang sebenarnya mempunyai sebab dan tujuan tertentu. Larangan yang ditetapkan bukan sekadar untuk menyusahkan, sebaliknya bertujuan menjaga keselamatan dan mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Namun, apabila larangan dipandang ringan, kesannya boleh menjadi serius. Ada yang menganggap, tak apa, sekali saja. Atau orang lain pun buat tanpa memikirkan risiko yang mungkin berlaku ke atas diri kita sendiri. Dan lebih membimbangkan, apabila tindakan tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri, malah boleh memberi kesan kepada keluarga, orang sekeliling dan masyarakat. Jadi, sebelum kita memilih untuk melanggar suatu larangan, cuba kita fikirkan sejenak, kenapa larangan itu diwujudkan? Dan mungkin ada sebab keselamatan kita tidak nampak? Ataupun mungkin ada sebab-sebab yang lain? Ha, itulah kan?

2107-3389. Kejap lagi Cumina bagi tahu apa kita nak kongsikan, apa topik kita nak bicarakan pagi ni. Sebelum kita sebelum tu kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Menteri FM, segalanya untukmu.

0: FM。7.44 mengambil 7.45 minit pagi pada ketika dan sana ni. Okey, baik. Sejak kecil ya. Untuk anda pendengar-pendengar juga penonton-penonton. Kita ni sering dididik dengan pelbagai pantang larang yang disampaikan oleh ibu bapa, datuk dan juga nenek kita lah. Jadi, ada yang kedengaran biasa, ada yang rasanya macam pelik kan? Malah, ada juga yang sampai sekarang kita masih tertanya-tanya tentang sebab di sebaliknya. Namun, pantang larang bukan semata-mata soal percaya atau tidak percaya. Ada yang berkait dengan adat, budaya, adab dan keselamatan dalam kehidupan seharian. Menariknya, yang paling menarik, yang paling best sekali. Walaupun zaman semakin moden, masih ramai yang berpegang kepada pantang larang yang diwarisi turun-temurun. Jadi pagi ni, kita nak bincangkan tentang satu topik lah, iaitu pantang larang. Sebut pasal pantang larang ni, adakah masih relevan ataupun sekadar kepercayaan? Ataupun sengaja diwujudkan untuk menakut-nakutkan? Macam contoh lah, macam contoh orang-orang dulu kan. Ha, bila anak darah masuk dapur kan, nak masak nasi kan, dia abang lah, dia kata, oh, jangan menyanyi waktu masak nasi. Sagi ada yang kata, jodoh lambat mai lah, jodoh tak ada lah, jodoh dengan orang tua-tua lah. Ha, kan? Lagi apa lagi? Ha, jangan duduk dekat tangga. Sagi jodoh tak nampak ke macam mana, lebih kurang tu lah kan. Tapi kalau kita fikir-fikir balik lah kan, minta maaf lah cakap kan. Apa yang kita fikir balik, tak tahulah kan, bagi combi lah kan. Bila mana katanya jangan menyanyi kat dapur, saat lagi orang tak masuk kan, dapat jodoh tua dan juga sebagainya. Pasal apa orang tua-tua ni buat pantang larang dan juga perumpamaan lebih kurang macam tu? Pantang kata, pantang orang tua-tua menyanyi kat dapur. Sebab apa? Dulu punya zaman, masak nasi pakai dapur kayu. Bila dapur kayu, bila menyanyi ni kan ralit, takut terlupa kata tengah masak nasi. Tata buah hangit je. Ha, kan? Ha, jadi itu yang tak boleh menyanyi tu. Jadi kalau duduk dekat tangga tu pula, kata jodoh tak nampak. Orang-orang lama dulu, orang tua-tua dulu kan, bukan sebab apa, ialah duduk kat tangga. Kalau anak dara ni tak elok lah duduk kat tangga kan. Lagi satu, dia menghalang laluan. Betul tak betul eh? Itu time kita nak bicarakan tentang pantang larang. Ada yang katanya ada pantang larang diri sendiri ni. Oh, betul eh? Apa pantangnya? Saya ni pantang saya lain macam cumi. Ni kalau saya makan di meja dengan family ni, saya tak mau ayak ada di meja. Oh, macam tu pantangnya. Saya pantang oh. Tak boleh oh. Pantang saya tengah makan ni, kira orang duk sembang tu pantang saya. Macam-macam lah pantang ni. Yang ni nak menghubungi 2107-389. Kita cuba untuk terima bagian pertama dari John Talian pada ketika dan soal ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Aisyah.
1: Ya, apa khabar cik hari ni?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Cikgu macam mana cikgu?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Sihat, alhamdulillah. Cikgu datang mana ni?
1: Saya duduk dalam kereta dekat garaj, nak keluar pergi dah lah, nak pergi meniaga.
0: Nak pergi meniaga. Pagi ni tak mahu tanya makan sebab tahu saya tak makan pagi. Cikgu dah minum belum?
1: Minum dah.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Ayah kowek
0: lah. Alhamdulillah. Okey, cikgu macam mana hari ni, kesihatan cikgu okey ke?
1: Alhamdulillah.
0: Mood cikgu okey ke?
1: Mood sihat, okay alhamdulillah. Lah.
0: Mood okey lah.
1: Baru lepas kemarin.
0: Apa dia, berubah?
1: Hari jadi baru lepas.
0: Alhamdulillah. Tu dia cikgu. Semoga panjang umur, murah rezeki, bagi sampai jannah nah cikgu nah.
1: Amin.
0: Okey, cikgu, kita nak sembang ni, jom pantang larang masih relevan atau sekadar kepercayaan. Dan bagi cikgu sendiri, apa pantang larang yang cikgu orang tahu pantang lah. Orang tua-tua ni main pantang ni.
1: Dia kan macam ni, comel sangat.
0: Ya.
1: Bambam yang cute tu pergi mana hari ni?
0: Bambam ni, ish, saya nak cerita pun serba salah hari ni. Dia hari ni dijemput jadi wakil cikgu.
1: Ya ke?
0: Wakil rombongan, saya tak tahu masuk merisik ke menengok ke macam mana, dia wakil lah, wakil. Ada orang tua-tua, ada tiga orang.
1: Bukan rombongan nak pergi gelajah merdeka tu.
0: Dah. Dia kira wakil. Adalah 4-5 orang tua-tua yang wakil pergi rumah tu. Tak tahulah macam mana. Saya pun tak apa faham sangat kan. Bab-bab mengisik ni. Jadi dia lebih faham daripada pergi lah. Okey. Okey.
1: Okey. Balik kepada tajuk kita.
0: Ya. Yeah.
1: Ada yang masih relevan. Okay. Ada yang kita tak mau guna dah lah.
0: Baik.
1: Ada banyak kepada ke arah yang tak betul pun ada. Jadi bila dulu-dulu kan masa zaman Datuk Nenek Moyang kita dulu, Islam tak kuat berkembang. Okay. Macam sekarang ni kan.
0: Okey, baik.
1: Jadi kata apa, adat budaya Melayu tu masa dulu ni Datuk Nenek kita banyak amalkan benda-benda yang ada yang terkeluar daripada ajaran Islam.
0: Okey, cikgu. Bagi cikgu, apakah pantalangan yang paling cikgu selalu dengar sejak kecil ni dan masih pegang sampai lah ni lah? Itu dia.
1: Yang tu masa saya kecil-kecil dululah. Arwah Tok Wan saya kata, jangan duk lambung kain. Selagi harimau masuk kampung.
0: Itu dia.
1: Pasal apa, dulu-dulu rumah kampung kami ni ada hutan banyak.
0: Betul.
1: Ada hutan, atas ni pokok kita.
0: Betul.
1: Lepas tu ada semak-semak, belukar apa semua.
0: Betul lah, ni pun korang lah, pasal ada kuari ke tu, ada kuari ke tu. Betul.
1: Lepas tu, tak ada air apa, masa tahun 70-an tu kami mandi telaga.
0: Betul. Kat
1: Paris tu kena jauh lah nak jalan, agak-agak dalam berapa, lebih kurang berapa meter, tak tahulah, lupa dah. Turun ke Paris tu, nak telaga kami kat bawah tu lah. Jadi Tok Wan saya korek telaga ramai orang kampung suka duk pergi mandi sebab ayat dia jernih.
0: Betul lah.
1: Sampai melimpah-rimpah lah. Lepas tu kira macam nak angkut ayat tu, dia jauh telaga dia.
0: Tu yang kata
1: kita bila kita duk lambung kain kan, belah ayam banyak di kampung kan. Lepas tu sehari takut kain tu jatuh hati-hati ayam.
0: Itu orang kata apa, pantang larang yang daripada Tok Wan cikgu beritahu lah. Sebab apa, konon-konon lah lambung kain tu takut tiba-tiba harimau masuk kampung.
1: Harimau masuk kampung.
0: Kalau lah lambung kain harimau masuk, orang tak tengok kampung.
1: Mana nak masuk? Tapi babi hutan ada. hak yang ada siung tu. Atas tu dia pun duduk punggang dah. Dia nak buat perumahan.
0: Dia turun ke bawah.
1: Dia turun duduk main ke bawah sampai depan pintu rumah kita. Pagi-pagi pukul 6 kan nak subuh. Dia karak lah dengan anak-anak dia. Anak comel-comel.
0: Alamak, anak cermin. Okey, cikgu nak tanya cikgu kan. Itu kalau pantang larang orang tua-tua dulu. Kalau cikgu punya pantang larang pada, macam masing-masing dia ada pantang kan. Macam contohlah, contoh cumi kita. Saya ni paling pantang cikgu, kalau benda saya tak buat orang tuduh. Saya paling pantang.
1: Saya pun macam tu. Saya sama dengan zombie. Itu prinsip saya.
0: Itu prinsip cikgu lah.
1: Kalau saya
0: cikgu
1: tak buat, orang duk tuduh, saya pergi cari orang tu. Jom, saya ajak semuka.
0: Cikgu, sabarlah sama cikgu. Cikgu sampai tak mahu sabar langsung ni, cikgu.
1: Sabar. Sabar banyak dah. Kau tidak kena bunuh habis dah.
0: Awak kepada dia apa? Cikgu kata dia tak baik dah.
1: Sungguh dah tu. Okay. Cikgu sabar lah cikgu.
0: Baik. Selain daripada tu cikgu, apa lagi pantang cikgu dalam kehidupan seharian ni?
1: Macam apa ni, kalau orang nak main rumah kita tu, kita rai lah kan.
0: Betul.
1: Tapi janganlah main sampai tengah-tengah malam.
0: Main tengah malam. Awak cikgu nak alau ke cikgu?
1: Kalau mai nak hijau, terpaksa terima lah kan. Mai tengah-tengah malam, orang nak mengantuk, nak tidur. Lepas tu sembang lama-lama tu, tak kerti nak balik.
0: Okey, cikgu, limit sampai pergi apa boleh pergi rumah cikgu. Cikgu dengan abang siap pergi depan, duduk dengar depan tau. Sampai ke rumah.
1: Limit sampai ke 12
0: lah. Sampai ke 12. Contohlah, tiba-tiba pukul 12.50 tu kan, ada orang kan, ada orang panggil cikgu kan. Cikgu nak menyut ke tidak?
1: Menyut tanya juga lah pasal apa yang main lambat-lambat ni. Kalau ada keperluan penting, kita terpaksa lah juga kan.
0: Tengok-tengok dia kata pada sajalah nak main macam mana.
1: Saja nak main, awak yang main tengah-tengah malam ni nak sembang. Kenapa kan duk mengantuk ni? Kita cakap lapis lah sikit kan.
0: Dia kata kebetulan lalu kan, teringat. Dia singgah lah macam mana.
1: Tak apa, dah main dah. Ni nak masak je. Masuk dalam rumah pun, mereka pakai duk tidur kata utu.
0: Kata tu, biar mereka balik lah, betul tak?
1: Mereka pakai duk tidur depan ruang tamu, tengok televisyen, pakai lena, bongkar.
0: Betul lah. Kena cikgu pun kata, tak apalah. Esok-esok lah kot, betul tak? Sebab ada orang kan. Tapi tengok-tengok kan cikgu, yang tetamu tu combi.
1: Razak juga. Tapi sepah kat luar lah.
0: Kalau tengok-tengok tetamu tu comi, rasa-rasa tu nak gerak orang dalam rumah suruh mangkit ke, nak halau saya balik ke. Lagu mana?
1: Terpaksa kena gerak, so dia pergi tidur lah
0: bilik. Kalau comi tu kira ada excuse sikit lah tu.
1: Kena lah.
0: Baik. Itu daripada cikgu dah.
1: Aha.
0: Baik, apa pun terima kasih cikgu.
1: Lagi satu Ustaz.
0: Ya.
1: Lagi satu pantang nak kita.
0: Ha-ha.
1: Yang ni agak macam jauh sikit dari agama kita lah.
0: Apa dia tu cikgu? Saya risau
1: dulu,
0: nak tanya.
1: Kan, ya. Dulu-dulu kan apa orang tua-tua kata, kalau burung hantu duk bunyi atas bumbung rumah tu, ada orang mati.
0: Burung hantu kan burung punguk?
1: Burung hantu.
0: Okey. Baik.
1: Lepas tu kan, bila kita dah belajar apa semua, kebetulan benda tu kebetulan memang ada orang mati di rumah tu.
0: Kebetulan. Okey, baik.
1: Jangan burung hantu ni memang dia suka keluar malam-malam. Dia tak kira dia nak tenggek rumah bumbung siapa, pokok kayu mana dia nak duduk.
0: Betul.
1: Sebab siang-siang dia tidur, mata dia kurang terang.
0: Betul.
1: Dia malam mata dia nak belajar apa, terang dan cedah dia nak tangkap tikus.
0: Betul.
1: Tu dia suka merayau malam-malam. Dan tu yang kata apa, bila siapa betul lah bab agama tu macam syirik lagi lah.
0: Baik.
1: Mereka kata kalau mayat kucing hitam langkah, mayat tu
0: bangkit lah. Betul lah. Itu di antara pepatah orang tu dulu nah. Baik. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Sat. Tolong pasang lagu nasyid Sat.
0: Baik, insyaAllah kita tengok lagu tu.
1: Itu sempena Maulidur Rasul esok. Lagu legend.
0: Lagu apa?
1: Lagu nasyid. Yang terpuji nyanyian kumpulan Al-Mizan.
0: Al-Mizan. Baik.
1: Tercipta satu lembaran.
0: Ya. Baik. Cikgu kita main dengan cikgu. Baik, insyaAllah. Apa pun terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia cikgu kita. Masih lagi dengan topik kita ni. Pantang larang masih relevan atau sekadar kepercayaan? Pernah tak anda melanggar pantang larang yang dipesan oleh orang tua-tua? Dan bila anda langgar, apa yang berlaku selepas tu? Ataupun kalau ada orang tua pesan sesuatu tu, jangan buat, adakah anda tahu percaya dan ikut, atau anda jenis yang nak tahu dulu sebab di sebaliknya? Sebab ada setengah orang ni, secara jujurlah saya cakap, dia memang ada satu perasaan-perasaan ingin tahu tau. Macam cumi. Saya kalau ni, saya tak ni, saya terus tak jatuh hukum lah. Saya nak ambil tahu dulu, saya tak ikut. Ambil tahu dulu tengok apa cerita ni. Lepas tu, baru kita ikut. 2107-389 atau berlayangkan Dragon Wansia Kementerian 0105-08-0957. Cuma panggil-panggil tapi berkang sekarang ni sebab kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.